Suria Pagi masih ditemani bersama-sama dengan saya EW dekat sini, Atira Wahab, teman anda hingga ke pukul 10 pagi insyaAllah. Yang mana hari ini sedang memandu, pandu berhati-hati, okay? Jangan kita rasa kita ni raja di jalanan, jalan raya. Janganlah bawa laju sesuka hati, ya. Ikutlah had laju yang telah ditetapkan untuk anda. Yang berada di tepi-tepi papan tanda, di tepi jalan raya, okey? Ingat, bukan kita seorang sahaja di jalan raya. Ada keluarga, ada anak-anak, ada penunggang motosikal dan pengguna jalan raya yang lain juga. Betul, destinasi kalau kita sampai tu sangat-sangat penting. Penting, okey? Tapi sampai dengan selamat jauh lebih penting, betul tak? Jadi perlahankan kenderaan, patuhi peraturan dan hormati pengguna jalan raya yang lain, okey? Selamat pagi untuk anda yang baru sahaja mendengar Bang FM Satu Pilihan hari ini. Jadi nak-nak lagi untuk anak-anak kita ataupun ibu bapa kita yang masih lagi rungsing nak ke mana untuk cuti sekolah ni kan, seminggu ni lama ni kan. Jadi ada satu aktiviti ni, mau sertai di SASMEG Alias IIUM Mega Health Fiesta 2026 yang berlangsung selama 2 hari sebenar cuti persekolahan dari 1 hingga 2 September 2026. Dan banyak aktiviti-aktiviti menarik di East Coast Mall, Kuantan, Pahang. Antara sorotan-sorotan utama acara-acaranya ada apa kat sana? Ada pemeriksaan kesihatan percuma, ujian kesihatan yang fokusnya, dan konsultasi khas untuk semua pengunjung. Ada juga penampilan khas Papa dan Pipi Zola. Papa, Pipi. Jangan sambung, nanti hujan dekat luar, okey? Temui ikon animasi popular secara eksklusif pada hari pertama sahaja. Ingat, hari pertama acaranya pada 1 September 2026. Dan antara aktiviti-aktiviti keluarga dan kanak-kanak, ada pertandingan mewarna, ada pertunjukan pakaian beragam, ada persembahan badut, ada juga pameran interaktif cabutan bertuah pun pastilah ada, ya. Pastinya ada hadiah menarik menanti awam semua. Jadi pastikan awam menjadi sebahagian daripada kemeriahan ini. Jadikan cuti musim persekolahan ini lebih bermakna bersama dengan SASMEG Alias IIUM Mega Health Fiesta, okay? Jadi untuk maklumat-maklumat dengan lebih lanjut lagi, anda boleh layari media sosial rasmi Facebook Sultan Ahmad Shah Medical Center ataupun IIUM Kuantan. Dan kejap lagi kita nak bersama dalam laporan cuacanya daripada Meteorologi Negeri Pahang. Ini dia bersama dengan gandingan Wani Hasrita dan juga Wani Shah.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 8.15 minit pagi. Buat anda yang masih belum mengikuti media sosial Abang FM, ikutlah sekarang ya. Macam-macam ada dekat sana yang anda boleh lihat, yang anda boleh baca, yang terkini berkaitan tentang program-program yang dilaksanakan oleh Abang FM. Dan juga Khabar Pahang ataupun Khabar Petang akan dikongsikan terus di hujung jari anda sahaja. Baik, pagi ini di jam yang terakhir, kami nak kongsi bersama-sama dengan anda. Menerusi hari ini, kita juga bersama dengan Encik Syarizan di talian pegawai Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Syarizan.
1: Waalaikumsalam, Puan.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat bertugas. Kita lah bersama juga bertugas hari ini ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, Encik Syarizan, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita untuk laporan cuacanya ataupun ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang hari ini. Silakan Encik Syarizan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang bersama saya, Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa, di mana keadaan cuaca semasa baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi ke semua daerah. Manakala sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi daerah Lipis, Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. Lagi, keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Encik Syarizan.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Ya, sama juga Puan. Okey, baik.
0: Baik, okey, itu dia kita bersama dengan Encik Syarizan, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Jadi, rancang jadual anda ke mana saja yang anda nak pergi, anda nak tuju hari ini. Moga dipermudah segalanya urusan anda pagi ni. Dan juga mungkin hari ini ada yang nak pergi pantai kan, ambil angin pagi. Moga anda selamat sampai ke destinasi, okay? Baik, kejap lagi pukul 8.30 minit pagi.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar Negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Satu
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Nak tahu Story Sabtu apa yang kami akan kongsikan bersama-sama dengan anda? Sekejap sahaja lagi pukul 8.30 minit pagi. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zone Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: 104.1 MHz. Buat rakan-rakan pendengar kita yang berada di Pekan dan juga Kuantan. Apa khabar semuanya ya? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat-sihat walafiat. Jadi untuk story Sabtu hari ni, saya cuba jugalah untuk mendapatkan panggilan daripada rakan kita ya. Siti Nur Aisyah binti Mulyono, jawatan kuasa program untuk program fun run. Tetapi minta maaf tak dapat nak dihubungi, tak dapat callnya ya. Jadi saya akan kongsikan sebersedikit ataupun seberingkas berkaitan program Merdeka Fun Run for Unity 2026. Okey. Untuk makluman semua pendengar-pendengar sekalian, Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Paya Besar dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA akan menganjurkan program Fit to Earn Merdeka Run for Unity 2026 hari esok 30 Ogos 2026 hari Ahad seawal pukul 7 pagi hingga pukul 1 tengah hari, di mana program ini bertempat di Paya Besar, Persiaran Persiaran Tun Khalil Yaakob, Kampung Melayu Gambang, Kuantan, dengan temanya Merdeka Run for Unity. Aktiviti-aktiviti yang bakal berlangsung, ada pertandingan mewarna merdeka, ada pertandingan busana merdeka, ada saringan kesihatan komuniti, ada pameran kesihatan dan aktiviti-aktiviti kecergasan, ada juga persembahan sajak merdeka, ada persembahan bahannya merdeka, cabutan betuh dan macam-macam lagi lah ya. Jadi untuk maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh hubungi Encik Khairul Alif Nakib di talian 019-377-6983. Mohlah kita budayakan gaya hidup sihat kan. Kalau duduk terperuk je kat rumah tu, tengok TV, main game, tengok gadget, apa salahnya kita keluarkan peluh ni kan, sekali-sekala kan, kita sihatkan tubuh badan kita untuk program Merdeka Run for Unity 2026. Terus layan Pahang FM.

Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, 14, dekat tapi jauh. Dekat ke jauh ke, kalau dah rindu pergi je lah dah. Sebab kadang-kadang rindu tu tak perlu alasan. Orang kata cuma perlukan perjalanan. Tak boleh tirau, tak boleh. Dalam perjalanan kena keluarkan duit juga. Minyak juga, tempat tinggal juga. Sekali-sekala perlukan pengorbanan. Apa salahnya keluarkan duitnya kan? Tapi kalau nak berjimat, tak semestinya kena memandu jauh-jauh. Buatlah video call dulu, dengar suara, tengok muka kan. Kalau rindu tu rasa macam masih lagi tak hilang, masih lagi membelenggu diri, barulah kira minyak dah. Barulah kira duit kan. Sebab kadang-kadang rindu tu dia boleh ditahan kan. Tarik nafas panjang-panjang, lepaskan. Okay? Tapi kalau dah lama sangat tu, terpaksalah kita keluarkan ongkosnya sikit dah. Perlukan pengorbanan dah. Baik, hari ni untuk Syariah Bagi Marathon Hits, kita ada lagu ini.

Itu dia lagu-lagu yang akan teman anda untuk ceria pagi hari ini. Sebelum tu, Mo, kita dengar dulu lagu daripada Imran Ajmain, Seribu Tahun Lagi. 8.38 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: Terima kasih kepada anda kawan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM 1852 minit pagi. Dan hari ini anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya lah ya, EW dekat sini, hati rohak teman anda hingga ke pukul 10 pagi nanti insyaAllah. Dan hari ini kejap lagi di jam yang terakhir kita ada ini
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
4: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
5: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Kebang.
5: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
0: Pastinya kena dengar sebab topiknya sangat-sangat menarik untuk hari ini. Sempena hari kemerdekaan. Iaitu rezeki merdeka. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain kan. Dan di jam yang terakhir juga, jangan lupa kita ada ini.
5: Soalan kuis
7: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Kita ada soalan kuis bulanan. Jadi jika anda telah menjawab secara konsisten soalan bulanan daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang, hadiah terkumpul akan diberikan kepada anda RM1,000. Siapa nak bagi RM1,000 kan? Jadi jangan lupa menjawab soalan kuis di penghujung rancangan nanti dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami. Baik, kejap lagi macam biasa pukul 9 pagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Pastikan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan ini dia, Spring Sampai Hati. 8.54 minit pagi, terus layan Pang FM.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti. Dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar timbalan setia negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Situs Sebahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam. Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
4: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
5: Kebel.
3: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
7: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya lah, AW dekat sini, Atira Wahab. Dan sekarang ini pukul 9.15 minit pagi. Dan tinggal satu hari sahaja lagi kita akan bersama-sama meraikan Hari Kebangsaan yang ke-69. Bila kita sebut tentang kemerdekaan, mungkin yang terlintas di fikiran kita ialah bebas daripada penjajah, kibaran jalur gemilang dan semangat cinta akan negara, kan? Tetapi dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami untuk minggu ini, kita cuba nak melihat kemerdekaan dari sudut yang berbeza. Jadi untuk bercakap berkaitan tentang ini, saya nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim bin Jalaluddin, Perunding Zakat Zon Tengah Pusat Kutipan Zakat Pahang. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
5: Orang temeluh ya.
8: Betul, dari temeluh.
5: Bandar ikan patin.
8: Bandar ikan patin, tapi ikan patin tak makan.
5: Ikan patin. Oi. No, ikan patin tak makan.
8: Ya, jangan-jangan dengar eh. Orang Temeluh tak makan ikan patin.
5: Betul lah yo. Oh, ni orang kata satu dalam 1,000 yo.
8: Jimat duit.
5: Masya-Allah. Baik Ustaz, hari ni kita nak bercakap tentang kemerdekaan dan dua patah perkataan dalam bahasa Jawi. Razai kaf ya mim radaya kaf. Betul ke? Betul lah tu yang
8: ejaannya. Rasa betul lah tu.
5: Betul lah tu yang alhamdulillah.
8: Biasa kena mulai.
5: Bukan apa, saya risau juga nanti Jim pakai toncik. Salah eja tu ya. Jadi untuk hari ini perkongsiannya, kita dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami, kita nak bercakap berkaitan tentang rezeki merdeka. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi untuk mukadimahnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita definisi sebenar rezeki merdeka. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain dalam perspektif Islam, Ustaz. Silakan.
8: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal'akibatulil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Amma ba' Pertama sekali, terima kasih kepada DJ Atirah kita. Selaku DJ kita pada pagi ini, menemani kita di slot pagi hari, hari cuti.
5: Yo.
8: Kalau tengok highway hari ni, jam amat.
5: Allah.
8: Tapi
5: Allah,
8: saya datang sini, alhamdulillah. Tidaklah seramai seperti atas highway tadi. Jadi insyaAllah tak ada trafik yang banyak, maka kita lancar lah insyaAllah hari ini.
5: InsyaAllah, amin.
8: Baik, tidak lupa juga kepada semua para pendengar kita dalam radio hari ini. Moga-moga anda semua berada dalam sihat walafiat, kebahagiaan dunia akhirat, serta orang kata amatilah percutian-percutian pada hari ini bersama keluarga tersayang.
5: Amin.
8: Dan insyaAllah pada hari ini rezeki kita bertemu untuk slot Al-Tamwil Islami, maka kita akan menceritakan ataupun mengupas sedikit sebanyak topik berkenaan rezeki dalam perspektif yang hampir dengan diri kita pada hari ini.
5: Betul.
8: 31 Ogos Merdeka. Jadi kita nak tengok apa definisi rezeki merdeka menurut Islam. Baik, kalau kita dengar sebelum ini, kalau orang cerita merdeka, tidak lain tidak bukan orang kata baknya kebebasan. Tapi kalau kita tengok dari sudut harta, benda kita nak tengok rezeki merdeka ni, kalau kita dengar merdeka 31 Ogos kita bebas.
5: Ya.
8: 69 tahun dah, insyaAllah 31 Ogos ni genap 69 tahun kita bebas daripada penjajah. Tapi adakah diri kita ini bebas daripada perkara-perkara yang negatif?
5: Betul.
8: Jadi kita kena tengok dari segi rezeki kita. Hari ini Allah bagi kita pelbagai rezeki. sihat tubuh badan.
5: Mm-hmm.
8: Celik matanya boleh kita tengok alam sekitar yang indah.
5: Saya.
8: Okay. Hijaunya dunia kita. Maka kita kena tengok dari sudut diri kita ni, adakah rezeki yang Allah bagi kepada diri kita
5: mm-hmm.
8: membuatkan diri kita bebas tak? Ataupun kita tertakluk kepada kewajipan
5: mm-hmm.
8: yang Allah tetapkan pada diri kita. Kan? Kalau kita tengok hari ni, orang ada harta.
5: Yo.
8: Orang ada ilmu. Orang ada masa, tenaga. Mm-hmm. Tapi dia guna tak harta yang dia ada, ilmu yang dia ada, yang Allah amanahkan kepada diri kita masing-masing ni
5: mm-hmm.
8: untuk kegunaan orang lain. Kan?
5: Betul.
8: Hari ni orang ada harta tapi dia sayang, dia kumpul. Dia tak bantu orang lain. Jadi masalah.
5: Dia tak menderma. Ha,
8: jadinya dari sudut itu kita boleh letak diri kita ni, kita boleh nilai diri kita ni adakah masih sifat yang orang kata tamak ke?
5: Mm-mm.
8: Sifat bakhil ke?
5: Ya.
8: Kalau kita masih ada lagi perkara tersebut, maka itu kita tidak bebas lah. Kita
5: faham?
8: Bebas ni daripada sifat-sifat yang negatif.
5: Mm-hmm.
8: Kalau kata kita ada harta, maka kita bantu orang yang dalam kesusahan.
5: Mm-hmm.
8: Baru kita boleh bebas.
5: Ya.
8: Kan? Bebas dari sifat bakhil itu tadi. Ada kita ada ilmu. Kita sayang ilmu kita.
5: Mm-hmm.
8: Kita tak sampai kan.
5: Tak kongsi dekat
8: tak
5: orang.
8: Tak kongsi langsung mm-hmm. dekat orang lain. Maka tak bebas kita. Sebab kita ada benda tu.
5: Mm-hmm.
8: Tapi kita tak sampai. Sebab dalam ayat Quran.
5: Mm-hmm.
8: Ayat Quran.
5: Ya.
8: Ada menyatakan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Tak silap saya. Kalau salah betul kan? Maklumlah. Main tadi bekejar daripada temelur. Kadang-kadang bos terbabai.
5: Saya. Kan?
8: Bekejar juga hari ni dia tirah kita. Takut sampai konti lambat tadi.
5: Yo.
8: Bila tengok je kereta. Sudah. Ini kan lain merdeka jadinya kan? Jadi bila kita ada ilmu. Mm-hmm. Kita kena sampaikan ke orang. Sebab ini adalah amanah daripada Allah.
5: Mm-hmm.
8: Kalau kita tak kongsikan kepada orang, maka ilmu kita itu tidak dimanfaatkan.
5: Betul.
8: Kepada masyarakat. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Apa ayat ni nak rungkaikan? Okey. Hak yang dalam ayat tadi dia merujuk kepada golongan yang memerlukan dari golongan yang berkemampuan.
5: Okey.
8: Jadi bila golongan yang berkemampuan tidak menyampaikan hak kepada golongan yang memerlukan, maka adakah kita membebaskan orang yang memerlukan itu tadi?
5: Tidak, Ustaz.
8: Kan dia susah.
5: Yo.
8: Kita ada benda tu tapi kita tak tolong. Cian kita tengok dia.
5: Ya. Yeah.
8: Betul?
5: Mm-mm.
8: Dia nak keluar daripada kesusahan yang dia ada.
5: Kongsilah rezeki sikit dah.
8: Kongsilah rezeki sikit.
5: Mm-mm.
8: Tapi kita tengok, dia malas usaha. Kata dia kita kan.
5: Mm-mm.
8: Maka kita tidak membebaskan satu golongan itu daripada kesusahan yang dia alami.
5: Ya.
8: Ramai hari ni kita tengok. Orang perlukan sesuatu bantuan.
5: Mm-mm.
8: Tapi bila kita tengok, kau ni nak cepat lah.
5: Ya.
8: Kau ni ada benda lain lagi nak bayar.
5: Mm-mm.
8: Nantilah dulu. Tapi Allah dah janjikan pada diri kita.
5: Mm-mm.
8: Siapa yang memberi, maka Allah akan balas balik.
5: Lebih lagi.
8: Lebih lagi. Perumpamaan dalam ayat Quran pun dah nyata. Ada 7 tangkai yang menerbitkan 100 biji.
5: 7 tangkai menerbitkan?
8: Yang menerbitkan 100 biji.
5: Ini
8: dalam surah Al-Baqarah.
5: Baik.
8: Okay. Setiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Dan kalau ada 700, ada 7 tangkai, jadi 700 biji.
5: Banyak cabang
8: itulah
5: tu, banyak tangkai.
8: Itulah perumpamaan bila mana kita bersedekah ni. Kita membantu golongan-golongan yang memerlukan.
5: Faham.
8: Hari ini kita kejar dividen 6%, 7% kan?
5: Ya.
8: Tapi Allah dah kata dah perumpamaan orang bersedekah ni 700%.
5: Masya Allah.
8: Jadi kita nak benda lagi. Cumanya benda tu tak nampak.
5: Ya.
8: Bila mana tak nampak ni, orang tak kejar lah.
5: Ya, betul.
8: Okey, kita berbalik pula dalam konteks zakat.
5: Mm-mm.
8: Daripada ayat yang saya bacakan tadi. Dia bukan sekadar beri. Maknanya kepada orang miskin tu tadi yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta, dia bukan sekadar beri tapi kewajipan tu dah ditetapkan oleh syarak.
5: Ya.
8: Kepada orang yang berhak menerima.
5: Mm-hmm.
8: Kan? Jadi, kalau kita tak buat, memang kita tak bantulah.
5: Betul.
8: Golongan yang memerlukan. Sampai mm-hmm. bila-bilalah dia duduk dalam, orang kata apa? Kalau
5: rama-rama
8: tu,
5: ya?
8: Dalam tepurung kan, kalau katak.
5: Ya.
8: Kalau rama-rama dalam kepompong itulah.
5: Ya.
8: Walhal, mm-hmm. dia sebenarnya dia nak keluar.
5: Mm-hmm.
8: Tapi ada kemungkinan
5: mm-hmm.
8: orang-orang yang susah ini,
5: mm-hmm.
8: orang-orang yang memerlukan ataupun orang-orang yang perlu kita bebaskan
5: mm-hmm.
8: dari aspek rezeki kita ni tadi, kita nak berkongsi kepada orang-orang yang memerlukan.
5: Mm-hmm.
8: Kadang-kadang, dia orang ni nak keluar, tapi malu.
5: Mm-hmm.
8: Malu dengan masyarakat nanti apa orang sekeliling kata.
5: Mm-mm.
8: Amboi, sampai meminta-minta.
5: Oh,
8: sebab tu ayat Quran ni cakap, ada yang tidak meminta.
5: Yeah.
8: Sebab dia nak menjaga aib. Mungkin seorang anak, dia nak bantu kepada ayah dia.
5: Mm-mm.
8: Macam mana nak bantu ayah aku ni? Keluar.
5: Mm-mm.
8: Keluar daripada kelompok kesusahan.
5: Mm-hmm.
8: Tapi dia nak jaga air muka ayah dia ni tadi.
5: Yeah.
8: Maka akhirnya dia tidak minta bantuan.
5: Mm-hmm.
8: Sebab itu melalui instrumen kewangan Islam ini
5: instrumen,
8: tadi.
5: Instrumen Ustaz.
8: Instrumen kewangan Islam ini tadi.
5: Saya.
8: Kita nak memerdekakan orang.
5: Mm-hmm.
8: Kita berbalik kepada benda-benda yang Allah telah wajibkan pada diri kita. Salah
5: Saya.
8: Satunya apa?
5: Mm-mm.
8: Dalam rukun Islam kita
5: zakat.
8: Mm-hmm. Begitu.
5: Baik.
8: Jadi dia membaksud, kita boleh cakap lah kesimpulan
5: mm-hmm.
8: untuk rezeki merdeka ini adalah membebaskan diri
5: mm-hmm.
8: dari sifat bakhil dan tamak lah
5: mm-hmm.
8: untuk mana yang berkemampuan.
5: Saya.
8: Ha, kan? Kita mm-hmm. nak keluar daripada sifat-sifat yang negatif tadi
5: mm-hmm.
8: dan menjadikan rezeki sebagai jalan untuk memberi manfaat
5: baik
8: kepada golongan yang tidak berkemampuan. Jadi
5: mm-hmm.
8: dua. Rezeki merdeka ni dua.
5: Ya.
8: Untuk diri kita sendiri
5: uh-huh.
8: dan untuk membebaskan golongan yang memerlukan.
5: Okey. Bersangkut paut.
8: Ya. Untuk
5: saya,
8: diri kita ada.
5: Ya.
8: Untuk orang lain pun ada. Bukan bebas daripada penjajah semata-mata.
5: Betul.
8: Baik.
5: Saya suka perumpamaan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi. Yang mana so apa ni, seekor rama-rama yang tak dapat nak keluar daripada kepompong kan. Dia sebab dia tak nampak lagi keindahan bersedekah tu sendiri. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar kita, kenapa Islam mengajar kita supaya tidak melihat rezeki yang kita miliki sebagai milik kita seorang. Ya, mungkin ramai lagi tak sedar, masih lagi di luar sana yang kaya harta, kaya dengan wang ringgit, kaya segala-galanya, tetapi nak keluarkan hanya seringgit itu pun orang kata susah kan. Jadi silakan Ustaz.
8: Baik, kenapa Islam mengajar mm-hmm. kita supaya tidak melihat rezeki yang kita miliki sebagai milik kita seorang.
5: Mm-hmm.
8: Jadi kita kena ingat, kita kena ingat
5: mm-hmm.
8: bahawasanya segala benda yang ada atas muka bumi ini bukan milik kita sebenar-benar.
5: Yeah.
8: Dia berbalik kepada
5: mm-hmm.
8: Allah Subhanahu Wa Taala. Betul?
5: Betul.
8: Tetapi manusia ini dijadikan untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Mm-hmm.
8: Salah satunya dengan cara Allah kurniakan rezeki kepada kita. Rezeki tadi berbalik pada apa saya cakap?
5: Mm-hmm.
8: Kesihatan,
5: yeah.
8: kan? Wang ringgit, anak mm-hmm. ramai pun rezeki.
5: Mm-hmm.
8: Kalau laki ni isteri ramai pun rezeki. Tapi marah orang dengar ni lah, orang perempuan dengar. Tapi kita boleh counter balik.
5: Mm-hmm.
8: Isteri dapat suami yang dengar cakap rezeki.
5: Betul.
8: Itu semua rezeki.
5: Mm-mm.
8: Kita jangan fikir bila rezeki ini tadi
5: Mm-mm.
8: berbentuk duit semata-mata.
5: Betul.
8: Kadang-kadang kita tak sedar.
5: Mm-mm.
8: Susah dari segi wang ringgit.
5: Mm-hmm.
8: Tapi kita ramai anak yang cerdik pandai.
5: InsyaAllah.
8: Okay. Itu merupakan rezeki.
5: Mm-mm.
8: Kadang-kadang kita tak ada anak.
5: Mm-mm.
8: Kita cerita berbalik pula, kita counter balik, orang tak ada anak.
5: Mm-hmm.
8: Tapi dari segi kemudahan lain, dia ada semua.
5: Betul.
8: Jadi jangan kita sempitkan rezeki tu.
5: Mm-hmm.
8: Bila mana orang tak ada kesihatan, dia nak pergi bekerja, dia tak mampu.
5: Yo.
8: Kan?
5: Mm-hmm.
8: Jadinya Islam tidak mengajar kita untuk pandang rezeki tu milik kita seorang, kerana mm-hmm. harta ataupun rezeki yang Allah beri pada kita merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Mm-hmm.
8: Kan, kita ni sebagai jalan je.
5: Yo.
8: Segala rezeki yang kita miliki adalah kurniaan dan pinjaman semata-mata
5: mm-hmm.
8: daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Mm-hmm.
8: Kita ni pemegang amanah dan bukan pemilik mutlak. Sebab
5: Betul.
8: Itu kita meninggal, maka harta tersebut kita tidak bawa sampai ke liang lahat.
5: Betul.
8: Kita tinggal je balik atas muka bumi ni.
5: Ya.
8: Ha, jadi apa nak jadi, tak ada dah. Semua tu kita tinggal dan yang kita bawa adalah amalan kita. Awak kaya lah. Macam mana sekalipun. Adalah berjuta sekalipun.
5: Ya, segunung mas sekalipun, ya Ustaz ya.
8: Awak tak dapat tiket ke syurga tu. Tak ada. Sebab yang bawanya amalan. Jadi kita ni kena ingat apa yang Allah kurniakan dalam diri kita. Maka kita kena berbalik kepada apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Dan ada lagi instrumen-instrumen lain seperti wakaf, sedekah dan sebagainya.
5: Betul.
8: Tapi utama sekali kita kena tengok balik rukun Islam kita. Allah menggalakkan, Allah mewajibkan kita untuk berzakat.
5: Yo.
8: Untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Sebab tu adanya zakat. Sebab tu dalam harta kita Allah dah tetapkan. Awak ada satu gunung mai, contoh. Satu bahagian daripada 40 bahagian gunung tu awak tetap kena bagi kepada golongan-golongan asnaf yang telah disebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan dalam tu.
5: Baik.
8: Itu satu perkara, harta amanah Allah. Dan kalau kita tengok secara orang kata tak langsung, Allah nak ajar sifat kita berkasih sayang. Kita ni bukan berkasih sayang dengan anak bini kita.
5: Yo.
8: Bukan dengan mak ayah kita semata-mata. Bukan dengan adik-beradik kita semata-mata. Bukan juga dengan rakan-rakan sekerja kita, tidak. Tapi kita perlu berkasih sayang dengan seluruh manusia. Terutama sekali yang sama agama dengan kita, kita kena bantu. Sebab Allah nak kita belajar untuk mengambil berat, menyayangi dan membantu antara satu sama lain. Khususnya bagi mereka yang memerlukan. Sebab tu orang hari ni bila kita susah, bantuan pelbagai bentuk ada. Sebab apa? Kita nak buka mata orang. Kita nak buka mata orang bahawasanya golongan-golongan yang memerlukan ini perlu dibantu untuk dia keluar. Dia keluar untuk meneruskan kehidupan.
5: Baik.
8: Mana yang keluarga susah, tak dapat nak membiayai anak belajar, maka kita sediakan bantuan untuk pergi belajar.
5: Betul.
8: Okay. Macam-macam tempat hari ni. Bukan saja zakat. Ada kalau kita dipahami Yayasan Pahang, Muib dan sebagainya. Sebab kita nak meletakkan, nak ajar individu-individu ni supaya memupuk rasa kasih sayang antara sesama insan. Bukan untuk kita nikmati oleh diri sendiri, tapi Allah nak bagi peluang untuk kita berkongsi dengan orang lain. Hari ni kadang-kadang orang diuji dengan kesihatan, masuk hospital, bil tak boleh bayar. Maka Allah tu sebenarnya uji bagi diri orang yang berkemampuan ni tadi.
5: Betul.
8: Okay. Awak boleh bantu tak orang ni? Kalau awak rasa ada ihsan sesama insan, ada sifat berkasih sayang, maka kita bantu secara tak langsung.
5: Baik. Sesuai dengan topik kita hari ini, rezeki kita, dalam di sebalik rezeki kita ada rezeki orang lain ya.
8: Betul.
5: Baik Ustaz, kita rehat kejap. Kita dengar dulu lagu gandingan Naufal Azrin dan juga Nuha Bahari Casablanca. Terus layan Pang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab dan juga Al-Fadhil Ustaz Luqmatul Hakim, Luqmanul Hakim, yeah, bin Jalaluddin. Terus Ustaz pandang Tira Luqmanul ya. Daripada perunding Zakat Zon Tengah, Pusat Kutipan Zakat Faham. Orang Temeloh ni, jadi yang mana nak hubungi kita, tak kisahlah orang Temeloh ke, orang Marang ke, orang Bera ke, nak hubungi kita, nak bercakap berkaitan tentang rezeki, boleh sahaja hubungi kita. Okey, 0951401124 ataupun 0951401125. Dan sebentar tadi Ustaz, Ustaz telah sentuh sikit kewajipan untuk umat Islam menjalankan rukun Islam yang keempat, iaitu tunaikan zakat. Ya Ustaz, tapi ada yang kongsi juga, zakat dengan sedekah ni sama je. Kau jalankanlah tunaikan zakat, aku dah tak perlu nak sedekah. Macam mana Ustaz berkongsian hari ni? Silakan.
2: Baik, insyaAllah. Ada yang bertanya begitu ya?
1: Iya.
2: Mana dia nak mengelok hak mana tu? Dari soalan tu. Baik,
1: saya,
2: InsyaAllah saya cuba sampaikan apa yang ditanya. Saya kupaskan sikit. Baik, kalau kita nak bandingkan zakat dengan sedekah ni, dia ada kedudukan yang tersendiri.
1: Baik.
2: Baik. Dari sudut zakat ni, kita tahu benda tu memang kewajipan. Ha, kan? Wajib apabila kita memenuhi syarat. Baik, syaratnya apa nanti kita cerita kalau ada masa.
1: Baik.
2: Tapi bagi sedekah ini, dia sunat dan sangat digalakkan. Benda tu berbeza. Situ pun kita dah nampak kedudukan. Zakat wajib. Cukup syarat, kena buat. Tak buat berdosa. Tapi kalau sedekah ni, awak ada lebihan, awak rasa nak memberi, dipersilakan, digalakkan. Kan? Sebab zakat ni sifat dia ibadah yang mempunyai ketetapan. Ketetapan macam mana? Dia adalah garis ukur dia, kita nak kira macam mana. Kan? Lepas tu dia ada syarat sah dia untuk menjadikan benda tu betul-betul zakat. Tapi kalau sifat sedekah ni, dia fleksibel. Kan? Dia fleksibel. Kita nak bagi pada siapa-siapa pun boleh.
1: Baik.
2: Ha, dia tak ada tertumpu kepada golongan-golongan yang tertentu. Faham?
1: Faham.
2: Faham, insyaAllah. Moga-moga pendengar kita pun faham. Dan, macam saya cakap tadi, zakat ni dia ada golongan-golongan yang tertentu. Tapi, sedekah ini boleh diberikan kepada sesiapa sekalipun. Macam hari ni contoh, kalau saya nak bagi zakat kepada DJ Atira kita,
1: saya
2: tak boleh terima. Sebab saya nampaknya orangnya comel lote kan, bergaya. Jadi takkan lah
1: saya
2: boleh berbedak, boleh berbenda, kita nak bagi zakat.
1: Ya, betul.
2: Kan? Sebab bukan apa, kita nak memberi contoh bahawa saya mampu. Untuk kita jaga diri kita pun kita mampu.
1: Betul.
2: Takkan kita nak bagi zakat pula. Sebab zakat ni kebiasaannya kita tumpu kepada asas keperluan kita, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya.
1: Baik.
2: Okay. Tapi dari sudut sedekah, kalau saya nak bagi kepada DJ Tira, boleh terima.
1: Yo.
2: Ha, tak ada masalah. Sebab dia kepada sesiapa, boleh diberikan kepada sesiapa yang memerlukan ataupun sebagai kebajikan itu.
1: Okey. Ha, baik.
2: Nampak di situ.
1: Yo.
2: Ha. Lagi pula, zakat ni pula, dia ada kadar dia.
1: Okey, apa-apa kadarnya Ustaz?
2: Okey, kalau zakat ni mudah ceritalah. 2.5% tu takkan berubah sampai bila-bila. 2.5% ataupun 1 daripada 40 bahagian harta kita. Benda tu takkan berubah. Yang biasa berubahnya nisab. Kadang-kadang orang datang pejabat nanya, "Ustaz, kadar zakat berapa?" Kita pun sebutlah sekian. Bukan diikut harga ke dia gabah? Sudah gabai dah orang faham gabah. Kadar zakat ni dia takkan berubah. Kalau istilah kau guna di counter-counter lah zakat ni, kita kata sampai dunia ni habis lah 2.5% tu tetap.
1: Azali ya.
2: Sebab benda ni bukan manusia cerita. Ini memang ada dalam Al-Quran. Jadi kita tak boleh suka-suka.
1: Baik.
2: Tapi kalau sedekah ni tadi, perbandingan dia tak ada kadar. Awak nak bagi RM1 boleh. Awak nak bagi RM50 boleh. Kalau awak kaya, awak nak bagi RM100,000, dipersilakan.
1: Baik.
2: Baik. Jadi kalau persoalannya tadi, dia tanya bab pahala. Pahala ni bukan kerja saya. Tapinya kalau kita nak buat perbandingan, zakat adalah wajib. Kan? Bila seseorang tu menunaikan zakat dengan ikhlas kerana Allah, dia akan mendapat pahala kerana menunaikan perintah Allah.
1: Baik.
2: Dia tunaikan perintah Allah, dia tunaikan hak golongan yang memerlukan, dan dia bersih dan menyucikan harta dia kembali kepada jalan Allah, dan membantu mengurangkan jurang kesusahan masyarakat.
1: Baik.
2: Berbanding pula kalau dengan sedekah, dia adalah ibadah sunat. Kan? Pahalanya besar juga. Sebab benda yang Allah perintahkan kepada diri kita, hatta wajib mahupun sunat, maka ganjarannya tetap besar. Sebab Allah ni kasih dan sayang kepada hamba dia ni. Semua kalau boleh Allah ni nak bagi syurga kepada diri kita. Atas diri kita lah. Kita nak usaha macam mana.
1: Baik.
2: Jadi saya boleh kupaskan lebih kurang macam tu lah. Sebab pahala dosa ni saya tak berani nak cakap lebih-lebih.
1: Betul.
2: Tapi bila kita buat atas dasar yang wajib, maka Allah akan beri ganjaran kita pada diri kita atas dasar melakukan perkara yang wajib.
1: Faham.
2: Tapi bila mana kita melakukan sedekah sunat, maka pahalanya juga sangat besar. Jadi tak ada tolak banding.
1: Baik.
2: Cuma yang penting, bila wajib, kena buat. Bila
1: betul,
2: sunat, kita ada pilihan. Nak tak nak, wajib kena. Yang sunat, kita pilih lah. Nak buat, boleh. Tak buat, tak apa. Sama macam solat lah. Kita ada 5. Jalan 5. Wajib 5. Jangan ditinggal.
1: Jangan ingat sunat pula 5 tu.
2: Jangan ingat sunat pula. Boleh kurang-kurang. Tapi qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, sunat-sunat yang lain tu, kita nak buat, jalan. Kalau kita ada kengkangan masa, tak apa kita tak buat.
1: Baik.
2: Tapi lebih baik buat lah.
1: Baik.
2: Baik.
1: Sebentar tadi Ustaz dah sentuh sikit berkaitan tentang syarat tadi.
2: Baik.
1: Bagaimana kita nak tahu sama ada harta yang kita miliki sudah mencapai syarat untuk dikenakan zakat. Silakan Ustaz.
2: Baik, insyaAllah. Dalam aspek zakat, sama juga macam ibadah-ibadah lain lah. Macam solatnya, kita ada 13 syarat apa semua yang wajib. Zakat ni dia ada juga syarat wajib.
1: Baik.
2: Yang mana syaratnya cukup ringkas. 5 sahaja.
1: 5 sahaja?
2: 5 je.
1: Tak banyak Ustaz.
2: Tak banyak. 5. Jadi saya harap para pendengar pada hari ini ingat. Sambil-sambil nak pergi bercuti kan. Ataupun sambil-sambil nak turun ke kolam renang tu bawa anak-anak. Cuti sekolah. Sambil tu kita ingat. Kita ingat bahawasanya syarat-syarat untuk kita menunaikan zakat. Kita nak tahu sama ada kita ni kena zakat ataupun tidak. Maka utama sekali mestilah seseorang itu beragama Islam. Islam dari segi azali mahupun dia baru memeluk agama Islam, apabila telah cukup syarat-syarat yang seterusnya, maka dia wajib berzakat.
1: Baik.
2: Dan kedua, mestilah merdeka ni tadi.
1: Merdeka,
2: merdeka juga. Tapi merdeka ini membawa erti bahawasanya merdeka daripada cengkaman seseorang, pemilikan seseorang. Mudah kita cerita kalau kita imbas zaman dulu, ada hamba. Hamba ini dia di bawah pemilikan seseorang. Bila di bawah pemilikan seseorang ini, maka dia tidak bebas untuk melakukan perkara-perkara yang dia ingini. Sebagai contoh, kalau dia nak pergi bekerja, contoh sebagai nak bekerja sebagai DJ.
1: Kan?
2: Tapi tuan dia tak bagi. Jadi dia tak boleh. Dia mesti kena buat kerja atas tuan dia suruh. Jadi maka di situ kita nampak ia tidak bebas. Tapi pada hari ini alhamdulillah, saya rasa apa yang kita nak buat, kita boleh buat. Kita bebas untuk membuat pilihan.
1: Dan maksudnya tak ada lagi istilah hamba.
2: Ada. Cuma mungkin kita sendiri meletakkan diri kita kepada hamba sesuatu perkara. Yang tu kita kena tengok balik. Sayang kereta lah, buaya dah.
1: Sayang ke harta pula.
2: Sayang ke harta pula. Kita jadi hamba harta. Tak jadilah. Kita kena balik semula. Kita kena balik semula. Jadi merdeka itu kita bebas untuk melakukan perkara-perkara yang kita ingini. Kita nak pergi kerja, kita boleh pergi kerja. Dan syarat yang ketiga, mestilah cukup nisab. Cukup nisab. Nisab ini adalah orang kata kadar yang ditentukan oleh syarak. Di mana sesuatu harta itu dikenakan zakat. Sampai kadar dia, kita kena zakat. Kalau kurang daripada itu, maka kita nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Dia ada syarat dia. Dia berpandukan kepada harga 85 gram emas.
1: Baik.
2: Cuma pada zaman ini, kita menyandarkan 85 gram emas itu kepada nilai yang semasa lah. Dan lebih kurang kalau kita nak sebut, nisab di negeri Pahang ini RM40,092 yang kita guna pakai pada hari ini.
1: Baik.
2: Jadi siapa-siapa yang ada pendapatan sebanyak itu, ada simpanan sebanyak itu, maka semoklah zakat-zakat anda sekalian.
1: Okay.
2: Dan syarat seterusnya, syarat yang keempat, cukup haul.
1: Cukup haulnya.
2: Cukup haul ni saya suka. Kalau saya pergi mana-mana, saya buat teka-teki dengan orang. Haul kita ni setahun. Cukup haul ini bermaksud
1: tempoh ya.
2: Tempoh masa harta tu ada pada diri kita, pemilikan harta itu setahun pada diri kita. Tapi setahun tu berapa hari? Kita nak ikut kalender kuda ataupun kita nak tahu hijrah kita. Biasa kalau kita tanya soalan setahun Masihi ada berapa? Laju orang jawab.
1: Laju 365
2: dia jawab. Tapi bila kita tanya tahu hijrah berapa hari?
1: Sudah.
2: Krik krik krik gitu je bunyinya kan. Sebab cengkerik tu nak jawab tapi bahasa dia
1: tak faham.
2: Dia tak faham. Jadi kita ni menganggapkan orang situ pun krik-krik jugalah. Jadi kita kena tengok tahun hijrah kita ada 355 hari lebih kurang. Dia akan kurang 10 atau 11 hari daripada tahun Masihi.
1: Faham.
2: Mana kalau ada tahun lompat, dia pergilah 11 hari. Jadi kita kena tengok. Sebab tu kalau awak bayar bulan zakat pada kebiasaan 31 hari bulan 12 contoh, tahun berikutnya dia akan kurang 10 hari. Kalau sistem zakat Pahang ni dia dah siap dah. Okey, 21 hari bulan tahun depan awak datang, dia tak akan pergi dah 31 hari bulan sebab dia akan kurangkan hari tersebut. Dan yang terakhir, mestilah harta itu harta kita sendiri. Bukan harta orang lain.
1: Betul.
2: Kita ada simpanan kita, kita kira atas simpanan kita. Jangan duk sibuk
1: kira simpanan orang lain.
2: Awak tak kena, awak ni tak pergi lagi bayar zakat. Duit awak ada RM50,000. Tak apalah, nanti kawan akan zakat akan tolong apa semua. Tak payah. Kita semok hak diri kita.
1: Baik.
2: Kita sekadar boleh memperingati orang. Apa yang tak buat lagi, pergi buat.
1: Baik.
2: Apa yang tak semok lagi, pergi semok. Tapi hak diri kita, kalau cukup 5 syarat yang saya nyatakan ni tadi, maka pergilah buat.
1: Orang kata ni, tepuk dada tanya selera. Cukup tau 5 syarat-syarat zakat yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi. Yang pertamanya pastinya Islam, merdeka, cukup nasabnya,
2: nisab
1: cukup haunya, cukup hartanya, kan Ustaz ya?
2: Betul.
1: Baik Ustaz, kita rehat kejap. Kita bersama dengan Robani dan juga Dagmi. Pergi tak kembali. Terus layan Pahang FM.

0: Jelly, Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Itu dia Rabani dan juga Dagmi, Pergi Tak Kembali. Jadi sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini, dunia sementara ini, adakah anda cukup membayar zakat anda? Adakah cukup syarat anda? Tepuk dada, tanya selera anda sekarang ini ya. Baik, pagi ini juga, hari ini kita nak bercakap berkaitan tentang rezeki merdeka. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, Ustaz. Jadi mungkinlah Ustaz, ada yang suka membuatkan pelaburan, suka menambahkan kewangan dengan aktiviti-aktiviti melabur. Kalau saya tengok dekat portal Pusat Kutipan Zakat Pahang, ada kiraan-kiraan tu, ASB-nya, sahamnya, KWSP-nya, ya, kalau
2: macam-macam
1: mudah mat. Kalau rasa macam dah, orang kata dah ada banyak duit tu kan, nak kira tu, pergi je dekat portal Pusat Kutipan Zakat Pahang kan. Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita, apa ni, cara perkiraan ataupun nilai nisab kadar minimum sesuatu harta yang mewajibkan seseorang muslim membayar zakat untuk pelaburan ini tadi. Silakan.
2: Baik, insyaAllah. Berdasarkan orang kata apa yang kita dapat, bab-bab contoh macam saham, KWSP mahupun ASB ni, ramai orang kita ada, ramai orang kita terlibat.
1: Tak nafikan, Ustaz.
2: Tak nafikan kan. Orang kita ni alhamdulillah sebenarnya ada, tapi mungkin banyak dengan sikit sahaja. Okay, jadi kalau kita tengok, saya suka sentuh dulu berkenaan dengan KWSP ni. Ramai lagi orang bila mana munculnya KWSP ni ada pilihan konvensional dan syariah, maka perspektif orang kita sebagai orang Islam, dia memandangkan apabila masuknya simpanan syariah, maka sebenarnya zakat dia dah selesai. Itu tanggapan mereka. Okay. Hakikat sebenarnya itu adalah orang kata saham ataupun pelaburan itu berjalan melalui syariah. Tapi dia patuh syariah. Tapi dari segi zakatnya, kita tetap kena buat sendiri. Sebab tu bila mana orang kita keluar duit KWSP, kita sentiasa ingatkan bahawasanya keluarkan zakat bila telah cukup syarat-syaratnya. Bila mana keluar akaun umur 50 dapat sebahagian tu kan, maka kena bayar zakat. Dan zakat itu dikira atas pendapatan, sebab duit tersebut adalah hasil daripada usaha pekerjaan kita selama ini. Tapi sebelum ni kenapa kita tak bayar? Sebab ada satu syarat dia tak lengkap, iaitu milikan sempurna. Bila mana sebelum buat pengeluaran tu, kalau kita cucuk IC kita, duit tak dapat, dapat penyata je. Dapat tengok penyata je, bolehlah berangan dengan angka yang dipaparkan. Tapi duit kita tak dapat. Cukup 50, kita datang hulur IC, insyaAllah 2-3 hari duit tu akan masuk dalam akaun kita. Maka milik sempurna tu terus dapat kepada diri kita. Sebab duit tu dah lama kita simpan, tersimpan dalam satu tabung untuk hari tua kita. Jadi bila masuk umur 50 dapat keluar, terus kena zakat pendapatan. Masuk umur 55 dapat keluar keseluruhan,
1: betul,
2: maka terus berzakat. Tapi andai kata diorang ni dapat keluar tapi tak keluarkan, maka di situ dia dah menjadi pilihan diri kita sendiri. Sebelum ni orang yang bekerja swasta mahupun membuat pilihan caruman KWSP, maka dia itu perlu perlu carum di situ, tak ada pilihan dah. Tapi bila mana peringkat umur 55, melepasi 55, masuk 56, 57, duit itu boleh bawa keluar, tapi dia duduk dalam akaun KWSP, maka baru ditukar kepada zakat simpanan.
1: Baik,
2: sebab Ustaz, dia memilih untuk simpan di situ. Sama juga dengan ASB. Okey, cuma ASB ni dia ada menariknya. Bermula tahun 2026 ni, dia ada sedikit perubahan.
1: Tahun ini, Ustaz.
2: Tahun ini, bermula tahun ini.
1: Baik.
2: Jangan buah saya ada sebelah ni. Kan dia marah kalau sebut tahun lain. Okey, jadi bermula tahun ini ada sedikit pertukaran ataupun perubahan fatwa. Bila mana yang harga tetap ya, bila mana harga tetap ini dikira atas dividen yang kita terima sahaja.
1: Oh, faham.
2: Contoh, kita ada 100 ribu dan dividennya dapat RM5,000.
1: Okey.
2: Maka sebelum ini, mm-hmm, Muzakar Fatwa menyatakan kena atas baki yang terendah.
1: Yeah.
2: Itu yang kita amal sebelum ini.
1: Mm-hmm.
2: Tapi bermula tahun ini, kita ambil atas dividen sahaja.
1: Mm-hmm.
2: Dividen yang kita terima,
1: mm-hmm,
2: dikira zakat itu sebagai al-mustaghalat.
1: Okay.
2: Dikira sebagai al-mustaghalat,
1: mm-hmm,
2: maka ASB juga, mm-hmm, menawarkan kemudahan.
1: Mm-hmm.
2: Dia seumpama mendoa kita cakap macam tabung haji lah.
1: Yalah.
2: Tapi tabung haji dia buat terus. Tapi kalau ASB ni, kalau kita nak dia tolong bayarkan untuk diri kita,
1: mm-hmm,
2: atas dividen yang kita terima,
1: baik,
2: kita pergilah ke mana-mana cawang ASB,
1: mm-hmm,
2: kita daftar untuk dia bayarkan,
1: mm-hmm,
2: bagi dividen yang kita terima.
1: Baik.
2: Adapun begitu, kalau kita nak buat sendiri, maka kita kena tengok,
1: mm-hmm,
2: dividen yang kita terima berapa, mm-hmm, kalilah dengan 2.5%.
1: Okey Ustaz, ni ada ni persoalan daripada Hairi Ulu Tembeling ni.
2: Oh, jauh orang ni.
1: Adakah dividen dan bonus yang saya perolehi setiap tahun dikenakan zakat?
2: Ya, sebab dikira sebagai pendapatan.
1: Uh-huh.
2: Sekarang ini,
1: mm-hmm,
2: dividen yang didapati oleh ASB itu tadi,
1: mm-hmm,
2: maka dimasukkan atas pendapatan.
1: Baik.
2: Kalau nak cerita detail dia panjang.
1: Yo.
2: Saya boleh cerita ringkasnya,
1: uh-huh,
2: sebab saya tengok DJ ni tengok jam dah. Saya pun takut. Kan? Bila tengok jam dalam konti ni kita takut.
1: Yeah.
2: Kan? Kita boleh cakap secara ringkasnya,
1: uh-huh,
2: dikira atas pendapatan.
1: Baik.
2: Perlu campurlah dengan pendapatan-pendapatan yang kita ada.
1: Baik.
2: Okay. Nak lebih lanjut, datanglah mana-mana cawangan.
1: Betul.
2: Ustaz Zakat. Lebih-lebih lagi, temeluh sekarang ni pejabat baru. Tak sampai sebulan lagi kita
1: pindah. Oh, ya ke?
2: Mana
1: duduk
2: kalau
1: pejabat baru lah ni. Ya,
2: nak baru pejabat baru, datang pejabat temeluh.
1: Saya.
2: Kita boleh cerita panjang lagi.
1: Baik. Okey Ustaz, kita dah masuk ke segmen ini dah.
0: Soalan kuis
3: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jadi untuk soalan kuis minggu ini ataupun bulan ini, daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang, dalam rezeki kita yang kita miliki ada hak orang lain. Jadi bagaimana kita boleh mengetahui sama ada harta yang kita simpan seperti wang simpanan, saham, ASB ataupun KWSP sudah wajib dizakatkan? Boleh hantar sekarang menerusi WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 dan pastinya siapa yang kumpul-kumpul bulanan ni, nanti

0: Ustaz atas perkongsian hari ini, bercakap berkaitan tentang rezeki merdeka. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Banyak perumpamaan yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi yang saya kira sangat menyentuh hati dan dapat mengusik jiwa-jiwa yang memang dah terpendam sekian lama tidak membayar zakat, insyaAllah. Dan hari ini saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim bin Jalaluddin, Punding Zakat Zon Tengah, Pusat Ketipan Zakat Pahang. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian hari ini.
1: Sama-sama, terima kasih juga atas laluan yang diberi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Rancangan ini bekerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergian operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatan. Selamatannya, ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. Tiga insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan

City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai 65 juta pound yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa, ni pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepe. Tempat kau memehemut berpaling.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami pastinya untuk hari ini di Pak FM Satu Pilihan. Apa khabar semua? Sihat ke? Godong-godong kita lama yang kita tidak bersuara ya. Bersua kita untuk hari ni di Tetuang Udara Pahang FM. Apa khabar? Sihat ke? Untuk hari ni Sabtu 29 Ogos 2026 sama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah, kita bersama bagi zon persona 10 hingga 2 petang. Dan hari ni maksudnya waktu solat pada Zuhur. Awalnya tak ada preparation, sebab hari ni mungkin godong-godong kita ada yang dah pun mulakan perjalanan balik ke kampung. Sebabnya minggu depan anak-anak kita cuti sekolah. Ada juga mana hari Ahad ini pun demo nak turun nak tengok perarakan bagi menyambut hari kebangsaan ya. Menengoknya apa abang bomba bakarlah saya katanya. Abang polis tangkaplah saya. Biasalah tu. Nengok ada berbaris dan sebagainya, dan pelbagai aset-aset ketenteraan yang diturunkan terutama di negeri Pahang ni yang pastinya memeriahkan lagi di mana tempatnya. Katanya di depan sini, apa tu, di depan pada MPK ya? Bukan depan dekat masjid tu, bukan dekat masjid Kuantan tu. Macam tahun lepas kita buat kat situ, tahun ni kita buat di dataran tu, di pada MPK tu, sebelah apa pejabat MPK tu kan, ada padang tu, situlah clue dia ya. Jadi akan adalah laluan-laluan yang ditutup, macam laluan nak masuk ke bandar, pusat bandar ni kan, kalau awak lalu depan padang tu, di situ tutup. Tapi dia buat lencongan lah masuk ke, ada satu lorong belakang TM, tak silap saya, belakang hospital kan, laluan ke sana. Dan juga pastinya ditutup lah kalau turun dekat Jabatan Tanjung Lupor tu, dia pastinya tutup dekat traffic light tu. Kalau awak nak hala ke menara 188 tu kan, kalau ke kiri tu nak menghala ke menara 188 tu, mesti jalan tu tutup. Itulah antaranya lah, kalau ada terbuka ke, mungkin dah selesai. Sebabnya katanya pagi ni ada rehearsal katanya. Katanya lah. Tapi apapun, untuk anda semua, merancanglah perjalanan anda sebaik mungkin agar tiada kata mengalami kesesakan yang luar biasa. Ya, pastinya godong-godong kita kalau dicuti hari ni, demo ke Cayman Highland. Demo ke Cayman Highland nak cari buah strawberry katanya, nak cari buah blueberry, nak beli teh dan sebagainya lah. Ada ke blueberry dekat Cayman Highland? Ada kat pasar raya tu kan. Mungkin aku kata ni lah, mengalami kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Kalau boleh, ni orang kata apa, bukan orang kata lah, saya kata lah. Keluar awal lah kalau nak mulakan perjalanan agaknya lancar sampai ke Cayman Highland tu, keluar seawal mungkin lah. Jangan lupa pukul 3 pagi sampainya. Hotel pun sekarang nak check in pukul 3 kan. Jadi rancang sebaik mungkin nak ke mana tu, orang kata aliran dia. Contoh nak ke Kia Farm ke mana, naik ke atas dan sebagainya tu, susun supaya ia tidak mengalami kesibukan lah. Kalau andai kata berdua ataupun bertiga, eloknya sewa je lah motor kat sana, senang sikit nak cari parking dan sebagainya ya. Semoga anda berhibur dan semoga anda bergembira untuk hari cuti ini, dan jangan, yang pasti jangan menyusahkan orang lah. Kalau tahu anak tu cuti, buatlah cara anak tu cuti, bukan kita. Kita tu kerja-kerja lah, jangan kita cuti ya. Ambil cuti sehari dua tak ada masalah ya, janganlah kita, bukan apa, jangan kita membebankan kerja kita kepada orang lain. Menceramah pagi ni tidak ya. Hari ni nak akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang ya. Dan lagu-lagu juga kami sajikan, lagu-lagu orang kata tone down lah sikit ya. Kita tone down sikit lagu-lagu ni. Tak apa, yang penting anda dengar suara saya terhibur terus. Jom layan terus lagu-lagu terbaik di PFM Satu Pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ibu.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Optometris Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometris Ainun Hayati.
4: Please on air, saluran bisnes Pahang FM.
5: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
6: Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali pastinya untuk hari ini bersama kita. Nah, bersama dengan anda untuk hari ini bagi segmen Beast on Air. Ini dia antara kata segmen yang mengetengahkan usahawan-usahawan negeri Pahang ni. Dan segmen ini yang pastinya kita menginspirasikan dan juga perjalanan usaha tempatan yang berani mengubah idea dalam peluang perniagaan. Hari ini kita nak bercerita pasalnya dumpling. Oh, ya ke dumpling? Pasal dumpling, orang kata ada dumpling ayam, dumpling udang, dumpling ikan, tak tahulah. Kadang-kadang sotong ke ketam ke, tapi tak apa. Sebab kita nak bersama dengan orang dia sendiri yang bercerita sendiri dumpling ni mengenai, bukan orangnya dumpling, tidak, orangnya orang lah. Tapi berniaga pasal dumpling ni. Kita nak bersama dengan Cik Amirul Hakim bin Syahrul Badri. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Allahu akbar. Cik Amirul sihat ke?
7: Sihat, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Jadi kita nak cerita lah pasal dumpling terlebih dahulu. Dumpling ni, dumpling ke pau sebenarnya?
7: Bukan pau, dia dumpling. Dia wantan gitu lah.
6: Oh, dia macam macam orang kata makanan orang Cina tu ya?
7: Ya.
6: Oh, awak ni ada darah Cina ke tidak?
7: Tak ada darah Cina.
6: Baik, apapun kita nak berkenalan, boleh berkenalkan diri sendiri, cerita sedikit bagaimana tercetuhnya idea dalam banyak-banyak makanan awak nak boleh buat tu, dan tapi awak pilih dumpling juga menjadi pilihan hati. Silakan.
7: Boleh. Dia mula 6 tahun lepas. Saya suka makan dumpling, selalu buat kat rumah lah. Pada satu masa tu ada teletik pula nak cuba jual sebab dah ada network, dah ada. Nak cuba jual tu senang lah. Dari situ lah kita buat dumpling. Mula dengan dumpling ayam dulu. Buat frozen. Buat frozen sikit-sikit untuk kedai.
6: Kiranya awak ni buat frozen lah, bukannya awak jual dekat orang-orang?
7: Awal-awal tu buat frozen. Kemudian tu baru kita buka yang dah siap masak tu.
6: Maksudnya mula-mula dengan dumpling ayam.
7: Dengan dumpling ayam.
6: Lepas tu mulalah sedikit-sedikit apa, letak itu inilah.
7: Sikit-sikit sampai sekarang ni kita dah buat frozen dengan kita pun ada lah, hantar lah area konten ni.
6: Kenapa pilih dumpling? Itu persoalan ni. Kenapa pilih dumpling? Kenapa tak nak buat roti canai? Contoh ya. Kenapa pilih dumpling sebagai produk untuk dijadikan perniagaan ni?
7: Tadi abang nak sebut roti canai kan? Roti canai dah buat dah sebenarnya. Cuma dumpling ni produk tambahan lah. Sebab masa tu, masa kita buat dumpling tu pun, waktu tu tak adalah barang-barang lagi. Buat atas sebab memang kita suka. Kita suka makan, kita suka rasa dia. Jadi kita nak sebarkan lah benda tu dekat orang lain.
6: Bila awak kata nak sebar tu, awak kata ni, awak cakap, saya tak cakap. Awak cakap nak sebar. Apa istimewanya dumpling awak ni? Dumpling ayam dengan udang betul tak? Apa istimewanya dumpling awak ni nak sebar ni?
7: Istimewanya dumpling saya ni kita tak ada inti.
6: Tak ada inti. Maksudnya tak kosong
7: ah. Tak kosong lah, bukan dumpling.
6: Ini barang tak kosong ah. Lagi apa itu?
7: Ada flavor lah.
6: Okey.
7: Tak ada kotor, juicy. Ayam memang kita pakai banyak lah. Dalam tu sama benda lain. Lepas tu kita dah R&D lama lah. Jadi dapat rasa tu bagi saya. Saya pun suka makan lah.
6: Oh, awak pun suka makan lah? Ini dia. Bila suka makan, kita nak kongsikan dengan orang ramai ya? Baik. Apa ni orang kata, dia dumpling ni, awak ada satu jenis je ke banyak jenis dumpling? Maksudnya bentuknya tu?
7: Bentuk je kita setakat ni ada dua jenis lah. Bentuk dia tu. Ayam bentuk lain, udang bentuk lain. Kalau nak nama dia tu, ayam tu bentuk macam orang panggil half moon, separuh bulan.
6: Okey, half moon. Kalau udang?
7: Ya, udang tu bentuk macam bunga ros yang baru nak sebelum berputik tu. Dia bat.
6: Romantic owner ni. Baik, dumpling udang dengan ayam, dua ni sahaja ke ataupun akan ada yang akan datang macam ikan ke, ketam ke, sotong ke?
7: Untuk masa ni saya fokus ayam dengan udang dulu. Mungkin satu masa nanti kita nak buat inti daging pula. Sebab nak buat yang baru juga, dia tengah R&D lama juga.
6: Yelah,
7: dia tak ada main suka je.
6: Betul. Takut pecah dia punya apa, dia punya balutan pecah ya.
7: Balutan koyak, iti lembik semua tu kita tak nak lah.
6: Dia ada tak possible macam bila kita buat tu dia ada bau, dia naik bau? Sebabnya benda-benda ni macam udang kan, bau hanyir apa semua kan.
7: Ada naik bau, tapi bau yang sedap lah.
6: Ini yang saya geram ni. Awak jangan selalu cakap sedap, saya belum makan ni.
7: Yang pernah beli tu tahulah.
6: Tapi yang mana yang antara dua ni, dumpling ayam dengan dumpling udang, mana yang paling dapat sambutan daripada pelanggan?
7: Saya tengok macam sama-sama naik je ni.
6: Sama-sama naik lah.
7: Sama-sama naik je ayam udang ni.
6: Ini
7: dia kata ayam, esok udang
6: tu. Oh begitu.
7: Harus ayam pula gila-gila.
6: Kalau orang ni, orang dengar ni, kalau orang dengar ni, nak dapatkan dumpling awak ni macam mana ni?
7: Kalau orang yang dengar ni kat dumpling saya kat Kuantan, daripada saya boleh sebut nama je nama ni?
6: Boleh sebut je lah nama je.
7: Sebut kedai ni boleh?
6: Boleh. Kedai awak kan, bukan kedai saya.
7: Kalau kedai saya boleh google je Zunulain Trading dekat Kempadang.
6: Kat Kempadang. Apa nama tadi?
7: Zunulain Trading.
6: Zunulain Trading.
7: Zunulain.
6: Situlah kedai awaknya.
7: Itulah kedai saya.
6: Hari apa buka, hari apa tutup?
7: Saya buka Isnin sampai Jumaat. 8:30 pagi sampai 5 petang. Sabtu Ahad tutup. Tapi kadang-kadang tu ada hari-hari dia Sabtu Ahad kita buka lah. Kalau ada permintaan banyak sangat, ada masa kita buka lah.
6: Faham.
7: Hari ni buka ni sebenarnya ni.
6: Hari ni buka?
7: Kalau buat order orang nak order yang kain dia tu makan ni.
6: Okey, cantik hari ni buka. Kenapa? Nanti dia lepas pukul 2 nanti kan saya pergi ya. Awak kata tadi sama-sama naik tu.
7: Boleh.
6: Baik, kalau media sosialnya, kalau orang contoh orang nak contact awak untuk dapatkan makanan awak ni, media sosialnya apa, boleh kongsikan tak?
7: Media sosial kalau saya sendiri, saya ada track. Track tu boleh type je Amirul Hakim 159. Dekat TikTok ada juga. TikTok nama Dinda Frozen.
6: Dinda. Oh, Dinda Frozen.
7: Dinda Frozen.
6: Baik. Itu orang kata media sosial yang orang boleh contact awak lah ya, untuk dapatkan dumpling ni ya.
7: Nak contact kat situ pun ada nombor telefon semua ada lah.
6: Baik. Apapun, terima kasih Encik Amirul kita.
7: Sama-sama.
6: Ya, kita jumpa lagi ya. Jangan lupa petang ni saya datang, saya nak tengok mana naik. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, terima kasih Encik Amira.
7: Sama-sama. Ya,
6: assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
6: Ya, itu dia. Kita bersama dengan Encik Amirul kita hari ni dalam Beef on Air. Usahawan Pahang ni tadi cerita pasal dumpling. Dumpling ayam dan dumpling udang. Dia kata inti dia tak kosong. Itu yang kita nak je. Bila kita berniaga ni, keikhlasan untuk kita beri kepada pelanggan, itu yang penting. Nak tahu kosong ke tak kosong, tak apa, nanti saya pergi try. Saya pergi try nanti ya, lapor dia. Apapun, terus bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: FM.
1: FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini, Sabtu 29 Ogos 2026. Dan lagi 2 hari lagi nak masuk 31 Ogos. Dan 31 Ogos adalah bukan tarikh, bukan hari yang kita nantikan. Nampak? 31 Ogos ni tarikh keramat lah ya, mana kita sama-sama seluruh rakyat Malaysia menyambut hari, orang kata apa, hari kebangsaan, merdekanya kita kan. Alhamdulillah, merdekanya kita dari segala penjajah-penjajah, secara yang kita tahu, secara lisan, secara zahirnya kita masih lagi dijajah sebenarnya kan. Dari segi apa, kita tengok sendiri sekarang lah cara kita, dan orang kata apa, cara kita bercakap semua kan. Supaya kita tahu ini, kita berharapkan dengan penuh orang kata keinsafan, kesabaran dan juga keinginan lah kita ya, supaya tahun ni kita dapat merayakan hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan kita dengan penuh keharmonian. Kita doakan juga bersama, semoga kita dapat mencapai keharmonian yang cukup-cukup damai. Sebabnya kalau awak nak tahu, Malaysia adalah satu negara yang cukup harmoni berbanding dengan negara-negara lain. Kenapa saya cakap begitu? Sebab dekat Malaysia ni kita ada pelbagai kaum, pelbagai bangsa kita ada, dan pelbagai agama. Dan kita berada dalam satu negara yang cukup makmur, cukup indah permainnya. Kita ada dari, kita ada bangsa Melayu, kita ada Cina, India, kita ada Iban, kita ada macam-macam. Kalau nak ikut etnik pula, kemeriahan etnik pula, kita ada macam-macam etnik. Kita ada etnik apa, Bugis, Dusun, apa, banyaklah, Dusun apa, Kadazan Dusun, Sinon, Maragang dan sebagainya lah. Itu yang berada di belah-belah Borneo, belah-belah Sabah Sarawak kan. Nampak keharmonian dia, walaupun berada di Sabah Sarawak, tetap juga dah orang kata satu, orang kata dalam Malaysia. Nampak, walaupun kita ke Sabah Sarawak tu, kita menggunakan pasport, kita menggunakan satu kertas kecil jangan hilang selama 90 hari tu. Ya, walaupun dia tetap Malaysia. Nampak keharmonian yang kita ada, yang kita kecapi sampai sekarang. Alhamdulillah, syukur kita ya. Jangan sekadar kita melaungkan, kita apa, membuat perhiasan dan sebagainya tanpa ada rasa di hati.

bendera Jalur Gemilangnya dia gantungnya dekat rumah dia dengan pakaian negaraku Malaysia. Hoi, baju baru kan ni buat mana? Cantik gitu tangga je. Oi, cantik. Mantap. Nak ke mana dengan motor tu? Oi, cumi mati hitam dia me. Ke mana? Beliau hantar gambar dekat Pahis, apa-apa? WhatsApp Pahis FM. Dia hantar gambar. Dia buat cengini jarinya. Macam kita. Best gitu kan. Dengan baju negaraku Malaysia. Oi, inilah kita mau semangat. Sangatnya yuk. Tak apa. Terima kasih Wak Manan. Itu mantap sekali. Apapun untuk anda semua, sebentar nanti kita dah nak masuk jam yang kedua. Dah masuk dah. Dah masuk jam yang kedua untuk sekarang ni, sedara-sedari. Jadi jom kita teruskan hiburan kita untuk pagi ni di Zone Persona.

0: 101.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya.

0: pendengar.
1: Ya, itu dia pilihan hati pendengar BFM, satu pilihan bersama dengan anda untuk hari ini. Selamat kembali untuk anda semua, di mana jua anda berada. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Ya, apapun, untuk anda yang mana sedang memandu hari ini, nah, selamat memandu. Dan dengar-dengar ada yang ke mana bercuti ke situ, ke sini, ke situ, ke sini kan, selamatlah bercuti untuk anda semua, ya. Baik, apapun, ni kau nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ni dia, siapa yang, yalah, kita tahulah kita dibesarkan dengan satu filem animasi, iaitu Transformers, betul kan? Saya sendiri pun one of the peminat Transformers lah, terutama macam-macam lah. Kalau saya, karakter saya, saya suka, kalau di Transformers lah, kalau di Transformers anime tu, saya suka Mirage. Mirage, saya suka Mirage tu kan. Dan kalau of course Optimus Prime, the one of the best lah, saya minat juga. Dan ceritanya, bukan nak tahu cerita mana, tak, yang mana tahu pelakon ataupun pembuat suara ni, pembuat suara Optimus Prime, iaitu Peter Claver Cullen, yang mana telah pun meninggal dunia pada 26 Ogos 2026. Beliau meninggal pada usia 82 ke 85, saya ingat. Lebih kurang lah, 80. Mana, kalau ikut umur 82 ke 85 tahun. Beliau memegang watak sebagai voice of the Optimus Prime dalam semua nilah cerita pasal Transformers lah. Ada juga yang bukan dia, suara dia, mana dia, beliau terlibat dalam dunia ni dah lama dah. Dari tahun 1980 lagi, ya, memegang watak suara actor untuk voice Optimus Prime in the original pada tahun 1980 sampailah 2027 memulanya cerita Transformers yang mengena real life kan, sampailah sekarang, ya. Dia adalah salah satu suara yang menggegarkan dunia filem, dunia animation, dunia fiction lah, dunia fiction Transformers ni. Beliau merupakan Peter Cullen, itu dia, memegang watak suara of the of apa ni, suara of Optimus Prime lah, itu dia. Yang mana okay, yang mana tahu-tahulah, yang mana tak tahu no, macam mana. Okay, untuk anda semua, hari ni maksudnya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.12 minit tengah hari dia, ya. Pukul 1 kita ada utama, apa nak kata, utama 1 tengah hari, dan sebab tu kembali lagi bersama dengan kami. Tapi itu pukul 1 nanti. Tapi kejap lagi kita nak ikuti Marathon Hits, lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda sehingga penghujung siaran kita untuk hari ini. Terus dengar bersama dengan kami di PFM, satu pilihan.

0: Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Muhtar, hanya di Pahang FM 135.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Ni, pergi ambil spana 12 tu nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehemah pembalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.
4: Marathon Hits Music Power Handy.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syafsiyah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ni tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi, nak jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak diislah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan cerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan agensi pengurusan bencana negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026 meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama yang dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan, meningkat 18.5%.

0: tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarin Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan itu meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peranan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rosli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru berakhir aksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Pahang FM. Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina bi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini ramai manusia yang mencari idola, artis, influencer, tokoh dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita sebenar-benarnya idola yang paling terbaik. Allah menyatakan, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik, dalam surah Al-Ahzab. Sidang pendengar, Rasulullah merupakan pemimpin yang sangat adil, suami yang sangat penyayang, sahabat yang sangat setia, hamba Allah yang sangat taat, lengkap semuanya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, ikutlah Nabi SAW. Jangan jadikan orang lain sebagai ukuran, sedangkan Nabi adalah satu standard yang sebenar. Maulidur Rasul ini, kita reset semula kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Bila ikut Nabi, pasti selamat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: pilihan.
1: Radio Malaysia Pak FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ni, yuk. Di Zone Persona kan, kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Dan untuk seketika sebentar nanti, kita nak ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Jauhi Gangguan Syaitan, bahagian pertama, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman, insyaAllah. Dan nanti akan ada lagi sambungannya, yang mana ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Al-Muttaqin Felda Cini Timur 1 di Pekan, dan disunting dan diterbitkan oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Apapun, terus bersama dengan kami di Pan FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يرمتي إمام pegawai-pegawai masjid, ejeki-ejeki masjid, ahli-ahli jemaah, Masjid Al-Muttaqin, Felda Cini Timur 1, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dirahmati, diampuni, diberikan hidayah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk kita iaitulah jauhi gangguan syaitan. Jadi kita ingin mengetahui pada kali ini siapakah golongan yang menjadi musuh-musuh kepada syaitan dan siapakah golongan yang menjadi kawan atau godong syaitan. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Jadi ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menuruti jejak-jejak langkah syaitan. Dan siapa yang menuruti jejak-jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah tidak kerana kelebihan Allah ke atas kamu dan rahmatnya, tidaklah kamu menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan syaitan. Tetapi Allah membersihkan kamu bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini adalah peringatan daripada Allah SWT supaya kita ni anak Adam ataupun keturunan zuriat Nabi Adam tidak menurut jejak langkah, maksudnya tidak melakukan amalan-amalan syaitan. Banyak amalan-amalan syaitan ni yang Allah murka. Contoh, minarab, judi, zina, makan rasuah, nipu, skamer dan bagai-bagai. Makan harta anak yatim, makan riba, apa-apa sajalah yang menjadi kesukaan syaitan. Tetapi dia murkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat memahami ayat tersebut, kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala memberikan rahmat dan memelihara kita, kita akan terpengaruh dengan godaan-godaan syaitan dan juga terkena gangguan-gangguan daripada syaitan yang jahat. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, apa yang ingin kita fahami daripada tajuk yang kita bincangkan beberapa perkara? Di antaranya ialah bentuk gangguan. Bentuk gangguan syaitan ni banyak. Maksudnya terutama dalam kita beribadah kepada Allah, terutama ketika mana kita ingin menunaikan solat ataupun kita ingin berbuat apa saja kebajikan-kebajikan, maka dia akan datang dalam berbagai cara untuk menggoda manusia, mengganggu manusia. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bagaimana cara bentuk iblis menyuruh syaitan ataupun tentera-tentera dia ni mendatangi seseorang yang ingin melakukan sembahyang ataupun solat. Jadi sebenarnya kita dah tahu siapa itu iblis, siapa itu syaitan. Iblis ni adalah ketua dia. Dia punya ketua dia, presiden dia. Dan dia punya pengikut-pengikut dia, bala tentera dia adalah syaitan. Iblis ni kita tahulah, dia asalnya makhluk yang sebelum Allah jadikan Nabi Adam, dia makhluk yang sangat taat kepada Allah. Bahkan sebelum Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam,
Iblis ni antara makhluk seperti malaikat. Dia bukan malaikat. Dia bukan daripada golongan malaikat. Dia daripada golongan jin. Tetapi dia baik. Pada peringkat awal, dia taat pada perintah Allah SWT. Sehinggalah dia dikenali di setiap pintu-pintu langit dengan nama-nama yang berbeza-beza. Nama yang berbeza-beza. Menunjukkan kemuliaan dia, peringkat awal lah. Tetapi apabila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS dan disuruh seluruh para malaikat itu sujud hormat, maka seluruh para malaikat sujud hormat. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ada berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat dia ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka malaikat bertanya kepada Allah SWT, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah, engkau akan jadikan makhluk tersebut yang akan menjadi khalifah di muka bumi, yang akan menumpahkan darah, maksudnya berbunuh-bunuhan lah, dan melakukan kerosakan di muka bumi. Dan kami, kata para malaikat, sentiasa menyucikanmu ya Allah, sentiasa bertasbih kepada Allah, wa nuqaddisulak, dan sentiasa menyucikan Allah Ta'ala ni, beribadat kepada Allah SWT. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, hei para malaikat, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang ku tahu. Malaikat ni dia bukan bantah, dia saja nak tanya Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala beritahu para malaikat, Allah Ta'ala akan menjadikan manusia sebagai makhluk di bumi yang akan memakmurkan muka bumi. Jadi pada peringkat tersebut, malaikat ni dah tahu dah perangai manusia ni, apa akan jadi kalau dia jadi khalifah di bumi nanti. Malaikat dah bertanya Allah, maksudnya dia dah tahu dah, artinya jenis manusia ni akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang sampai sudah leni, maksudnya di timur tengah terutamanya, tak selesai-selesai perang. Lepas sain kejahatan senjata, sain berapa kali sain, tak tahu, sehingga berperang lagi, tak selesai-selesai. Itu kerja manusia, berperang, menumpahkan darah sesama sendiri. Sedangkan mereka itu dia beritahu bahawa mereka ini sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah SWT. Jadi ini di antara apa yang mereka dah bertanya dengan Allah Ta'ala peringkat permulaan dululah. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala memberitahu para malaikat, Allah Ta'ala maksudnya suruh mereka ini sujud hormat kepada Nabi Adam, maka seluruh para malaikat ini sujud. Pasal jadu illa iblis. Seluruh para malaikat ini sujud hormat kecuali iblis, enggan sujud. Sebab dia ada dua sifat yang jahat dalam diri dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, sombong. Dua sifat yang merosakkan iblis, padanya enggan, degil dan sombong. Sebabkan dia dikutuk, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Maka sebab itu di saat itu Allah Ta'ala laknat dia, ketua dia adalah iblis. Syaitan ni dia punya bala tentera dia, pengikut-pengikut dia. Itu yang dikatakan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat, sujud hormat kamu kepada Nabi Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Itu sifat jahat iblis. Dan kita ingin tahu bagaimana Rasulullah diperingatkan kepada kita cara gangguan iblis dan syaitan ni ketika mana kita nak sembahyang. Jadi dalam hadis ada disebut, iza hadara waktu salah amara iblis alaihi la'natu junudahu bi'an yatafarraku wa yatun nasa wa yashqaluhum anis salati fayaji'u syaitanu ila man arada salah fayasghalahu hatta yu'akhiraha aw waqtiha. Ini yang pertama. Nabi beritahu pada kita, apabila masa waktu sembahyang, iblis menyuruh bala tentera dia, syaitan-syaitan ini tadi, untuk bertebaran dan mendatangi manusia dan menyibukkan mereka, iaitulah mereka datang kepada orang yang ingin menunaikan sembahyang, maka disibukkannya orang tadi sehingga orang tersebut mengakhirkan waktu sembahyang. Ini yang pertama. Masa waktu bila dah melaungkan azan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di masjid lah. Tapi kata Rasulullah, iblis suruh bala tentera dia mendatangi manusia yang nak sembahyang tadi. Maka langkah yang pertama ialah dia menyibukkan manusia supaya melambat-lambatkan sembahyang. Kalau orang tu sedang bekerja di pejabat, sibuk dengan urusan pejabat. Kalau dia di ladang, sibuk dengan dia punya lembu kambing lah, kalau ada ternak lembu kambing. Kalau dia pada kerja apa-apa saja, dia sibuk. Kalau berniaga dengan berniaga. Sehingga melambat-lambatkan sembahyang. Sehingga sembahyang orang kata copek-copek waktu. Biasa dengar orang, copek-copek. Maksudnya dah nak masuk waktu, asal baru sembahyang zuhur. Maksudnya dah nak luput waktu zuhur, baru nak sembahyang asal. Maghrib dia nak habis, baru solat asal. Ini dikatakan gangguan iblis kepada syaitan suruh dia datang kepada manusia nak sembahyang, melambat-lambatkan mereka, menyibukkan urusan. Maksudnya manusia itu dengan dunia. Sembahyang tu dikemudiankan. Sedangkan sembahyang patut diutamakan. Tapi disibukkan manusia tadi dengan urusan dunia. Jadi ini di antaranya. Kalau suri rumah disibukkan dengan masak dulu dapur, tengok siap ikan, potong bawang, sembahyang kemudian tak apa. Mana kita siapkan dulu ya. Nasi dah nak masak ni. Itu cara dia ya. Yang pertama. Jadi setengah orang kadang lambat sembahyang dia. Jadi ini di antara cara gangguan iblis dan syaitan supaya orang yang nak solat dia jadi lambat, sembahyang dia jadi lambat. Ini hak Nabi pesan di zaman hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yaqdir ala zalika ya'muruhu bi an la yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha wa tasbihaha. Cara yang kedua, langkah yang kedua. Apabila mereka datang, maknanya syaitan datang kepada orang nak salat tadi, langkah yang kedua adalah mereka akan mengganggunya, maknanya ketika nak salat tadi, supaya rukuknya tak sempurna, sujud tak sempurna. Maksudnya apa? Sembahyang patuh ayam, sembahyang nak cepat, sembahyang nak cepat, lolak-lolak, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maknanya sekejap ya, dia sembahyang, jangan ketidak sembahyang buat syarat ya. Terlalu cepat dia sembahyang. Maksudnya itu kerja siapa? Syaitan. Dia mengganggu orang nak sembahyang dan dia akan, artinya menyebabkan seseorang itu tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi dia dalam fikiran dia nak cepat, nak cepat buat urusan lain. Sedangkan Nabi ada sebut al-isti'ajalu minasyaitan, sifat terburu-buru atau tergesa-gesa itu daripada syaitan. Tak kira lah, dalam sembahyang ke, kita bawa kereta ke, bawa apa ke, kalau kita terburu-buru di jalan raya, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW sebab membahayakan. Sebab itu banyak berlaku aksiden, kadang dia potong double line, kadang dia nak cepat, mana dia ingat ke depan tu tak ada kenderaan lain, tiba-tiba bertembung, mati, aksiden. Jadi ini sebab sifat terburu-buru, terburu-buru. Begitu juga dengan sembahyang, dalam sembahyang kita. Bacaan kita tak sempurna. Rukuk, baca dia punya tasbih dia tak sempurna. Banyaknya cocak-cocak-cocak kan. Dia nak kejar masa, nak kejar masa. Sehingga Nabi kata tidak sempurna rukuknya, sujudnya dan bacaannya. Tak kira baca Fatihah ke, baca ayat lazim ke, dia maksudnya terkejar-kejar. Kalau sembahyang tarawih, kalau kita tahu musim-musim Ramadan, bulan Ramadan ya. Kalau di Indonesia ada jenis solat tarawih katanya terlalu pantas mengalahkan apa nama, tak tahu macam mana, dipanggil tarawih ekspres. Biasa kita dengar bas ekspres tak? Ini ada tarawih ekspres. Tak berputih bacaan imam. Tak berputih. Tiba Allah Akbar, Allah Akbar, walau bani, dengan walau bani je. Tak sempurna ya. Dia punya harakat dia, ma'arif li sukun dia tak sempurna. Maksudnya dia tak jagalah maksudnya kaedah tajwid dan sebagainya, sehingga Rasulullah kata syaitan ni dia nak mengganggu bacaan seseorang tadi, dan juga dalam tasbih dia bacaannya tak sempurna, laju. Dan sekiranya mereka tak mampu, kata Nabi, kalau syaitan ni tak mampu untuk menyibukkan manusia, maka dia akan sibukkan hati manusia dalam sembahyang, jadi
Maksudnya ingat benda lain. Dia sembahyang, hatinya ke lain. Sebab itu dalam Quran, surah Al-Ma'un, Allah ada berfirman, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Maka neraka wil. Kata Allah bagi orang sembahyang tapi lalai dalam sembahyang. Dia lalai. Jadi apa maksud lalai kata ahli tafsir? Yang pertama, lalai dari sudut waktu sembahyang. Dia melambat-lambatkan sembahyang. Maksudnya masuk waktu, dia sengaja melambat-lambatkan tanpa keuzuran, tanpa sesuatu keuzuran saja. Dia buat kerja dunia dulu. Yang kedua, lalai dari segi bilangan rakaat. Kalau sembahyang Zuhur, 3 ke 4. Sembahyang Asar, 2 ke 4. Sembahyang Maghrib, 3 ke 4. Memang tak ada 4. 2 ke 3. Sembahyang Isyak, 3 ke 4. Begitulah. Keadaannya, maksudnya dia lalai dalam jumlah rakaat. Ini yang bahaya. Sebab apa? Orang yang sembahyang tapi masih dijanjikan oleh Allah neraka wil. Apa tak lagi orang tak sembahyang? Lagilah masuk dosa ya. Orang sembahyang pun kalau dia tak sempurna dia punya tertib dia, adab dia, maka juga akan menerima seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua bentuk gangguan, iaitulah syaitan akan menyibukkan hati dia apabila masuk, maksudnya dalam solat tadi, bi israli dunia, dengan urusan dunia syaitan akan kacau fikiran dia, ganggu ingatan dia dengan urusan-urusan dunia. Jadi ada satu cerita di zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah ni orang alim, imam mazhab Hanafi. Satu malam dia dengar dekat pintu rumah dia bunyi ketukan dan ada orang beri salam. Tengah malam datang. Biasa kalau orang datang tetamu ni belum siang je lah, kecuali ada hadarurat ya. Tapi dah balik waktu isyak, dah balik masjid, dia dah berehat di rumah dia, bunyi ketukan dan orang beri salam. Dia pun buka pintu. Ada satu orang lelaki datang beri salam dan ingin minta nasihat dan pandangan Imam Abu Hanifah berkenaan dengan satu masalah dia. Masalah dia beritahu Imam Abu Hanifah, lembu dia hilang. Bukan tanya hukum syarak, bukan tanya hukum fiqh, bukan. Bukan tanya halal haram, sah ke batal, bukan. Dia tanya Imam Abu Hanifah, dia tambak lembu dekat satu kawasan dan lembu dia hilang, tak balik-balik ke kandang. Kita kalau masalah nak tanya imam ni, biarlah kata bersesuaian lah. Takkanlah lembu hilang pun tanya imam. Bukan imam tukang jaga lembu kita. Dia banyak kerja lagi. Dia nak buat urusan dia. Tapi Imam Abu Hanifah ni dia bagus. Dia steady. Dia tak marah. Bahkan dia memberikan nasihat. Dia kata, nanti kamu balik, ambil sembahyang, sembahyang sunat 2 rakaat. Kemudian sembahyang sambung lagi 2 rakaat. Kemudian sambung lagi. Kalau kamu mampu, buat lagi 2 rakaat. Balik ambil sembahyang, solat sunat 2 rakaat. Pesan Imam Abu Hanifah. Dia tak adalah bagi penawar-penawar ke apa semua. Dia tak ada telik dalam air ke dalam mangkuk macam nak jumpa belalang, tak adalah. Telik dalam air siri ke ya. Kalau orang kita lah, tak ada. Dia kata awak balik ambil sembahyang, solat sunat 2 rakaat. Kemudian sambung lagi 2 rakaat. Masalahnya orang tadi datang mengadu lembu dia hilang. Dia lepas lembu dia ataupun dia bawa lembu dia pergi ke satu tempat untuk cari makan, cari rumput. Kemudian lembu tu tak balik-balik. Dan bila dia balik ke rumah dia, dia ambil air sembahyang tengah malam, dia sembahyang 2 rakaat. Masuk je rakaat yang berikutnya, 2 rakaat yang berikutnya, dalam lintasan dia lepas pada takbir dia teringat. Petang tadi dia tambak di kawasan sekian-sekian dan dia ingat dalam sembahyang dia, dia tambak dekat satu padang dekat dengan kebun jiran dia. Maksudnya dalam sembahyang tu dia nampak gambaran satu-satu. Benda tu macam video, depan-depan dia tu macam video. Ditayangkan depan dia tu macam video, lembu dia ditambak kawasan sekian, ada pula kebun jiran. Kemudian dia dah selesai sembahyang, pagi esoknya dia cepat-cepat bangun lepas subuh pergi ke tempat yang ditambak lembu tadi dan dia jumpa lembu dia betul lah dekat kebun jiran. Maknanya nak beritahu, iblis atau syaitan ni dia akan mendatangi kita yang maksudnya nak sembahyang tadi, dia akan sibukkan kita dalam sembahyang.
Sehingga Imam Abu Hanifah kata, kalau kamu hilang barang, pergilah buat semayang sunat, akan cepat jumpa. Pasal jangan semayang macam-macam, dia kata. Benda hak jadi lupa, kita ingat. Kunci kereta lupa. Biasa orang ya, kunci kereta lupa, jangan marah bini kita. Jangan marah anak kita. Ambil semayang, solat dua rakaat. Dalam semayang kita ingat, oh pada paku dekat dengan dapur. Tengok jawapannya ada. Hilang apa-apalah ya. Tapi kalau hilang orang, belum tentu jumpa ya. Kena report polis juga kadang. Mana kita tak pasti ya. Tapi itulah Rasulullah pesan, syaitan ni dia akan datang menyibukkan hati manusia dalam sembahyangnya dengan urusan dunia. Bersama bola habis dah. Kalau tidak, hati tak khusyuk ya. Argentina dengan Spanyol dah berapa gol ya? Sehingga dalam bola ni ada suami di Malaysia kita ni yang cerai isteri dia talak 3 dengan sebab bola ya. Dia bertaruh dengan kawan dia, dia kata kalau Argentina kalah aku cerai bini aku talak 3. Gila punya kerja, padahal pasukan negara luar, bukan pasukan Malaysia yang mainnya. Kes ni dia bawa ke mahkamah. Mantan Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri buat ulasan, tak boleh, dia kata kita ni terlalu taksub dengan sukan, dengan bola, sehingga benda hukum hakam jangan buat main, bab cerai berai ni jangan buat main-main, jangan gurau. Adakan bab bola dia boleh kata kalau Argentina kalah dia nak cerai isteri talak 3. Kalau talak 1 tahun lagi boleh rujuk, talak 3 tak boleh, maksudnya berkahwin sehingga isteri kita kahwin lain. Istilah orang Melayu kata Cina buta. Faham Cina buta? Maksudnya dia upah orang lain kahwin dengan bini dia, kemudian suruh cerai kan, baru boleh kahwin dengan dia. Itu nama istilah orang Melayu Cina buta. Dia tak ada kaitan pun dengan Cina. Sabah dia buat istilah Cina buta ya. Marah orang Cina ya. Marah dia, tak ada kaitan dengan dia. Awak dah cerai bini awak, suruh orang kahwin. Patutnya Allah kan Cina buta. Istilah lah, istilah. Macam-macam orang kita. Ada pula istilah Cina buta. Dan seterusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya syaitan tadi tak mampu melakukan semua perkara tadi, maknanya dia gagal belaka lah. Kalau orang tu kuat, kalau orang tu dia kuat iman dia, semua gangguan tadi dia hadapi dengan tabah, dia tak layan. Dia lawan ya. Perasaan tadi dia lawan, dia lawan, dia lawan. Akhirnya apa yang berlaku kata Rasulullah SAW, maka syaitan tadi dia akan berlalu, akan pergi dalam keadaan rugi dan rasa terhina. Dia pergi dalam keadaan dia rasa rugi dan terhina. Kemudian apa yang berlaku, maka iblis menyuruh ataupun iblis laknat ni tadi mengikat syaitan-syaitan tadi dan menghumbankannya di laut. Mana-mana tentera dia yang gagal menghasut manusia nak sembahyang, maka dia akan tambat syaitan tadi, dia campur ke laut. Ini iblis punya kerja. Dia akan marah pada bala tentera dia, dia ikatnya, dia campur ke laut. Mana itu hukuman lah bagi tentera yang gagal menghasut anak Adam ketika nak sembahyang. Lalu apa yang berlaku? Sekiranya mereka berjaya menggoda manusia, mengganggu manusia ketika mana ingin bersembahyang tadi atau solat tadi, maka iblis akan memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada syaitan-syaitan yang berjaya menggoda, mengganggu manusia yang nak sembahyang tadi. Itu dia punya cara iblis ni memberi penghormatan dan juga memberikan kemuliaan kepada bala tentera dia. Jadi ini adalah peringatan untuk kita bersama lah. Kadang-kadang kita tak rapat elakkan dalam sembahyang, ada saja fikiran kita terganggu dan sebagainya. Itu kerja daripada syaitan yang mendatangi setiap waktu sembahyang menggoda kita. Sebab itu kita kena baca ayat sama ada Qulauzubillahi minannas ke, baca doa ke, supaya dia tidak datang ketika mana kita nak bersembahyang ataupun kita nak bersembahyang di mana-mana saja, di rumah kita ke, di masjid atau di mana-mana saja. Dan kemudiannya kata Imam Abu Lais dan juga Imam Ghazali rahimahullah, dia kata bahawa bagi manusia itu ada 4 musuh utama. Imam Abu Lais kata dan Imam Ghazali kata musuh bagi manusia ni ada 4 musuh yang utama. Walaupun kita tak kenal siapa Imam Abu Lais, kita tak kenal siapa Imam Ghazali, tapi kedua mereka imam yang sangat hebat
Imam Ghazali terkenal dalam ilmu tasawuf. Imam Abu Lais pun terkenal dalam bab-bab agama. Alim, faqih dalam bab-bab agama. Dia pesan bahawa musuh utama kita ada empat. Yang pertama musuh manusia, yang pertama adalah dunia, kehidupan dunia. Yang sering melalaikan manusia adalah kehidupan dunia. Yang manusia tertipu, terpedaya. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Setengah orang dia kejar harta dunia, kadang dia mengabaikan perintah Allah Ta'ala. Ada yang tak sembahyang, ada yang mana tidak melakukan kefaduan-kefaduan yang sepatutnya dia buat. Dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dari sudut satu yang bahayanya. Dan juga dalam surah Taha ayat 124 sehingga 126 pun Allah ada buat peringatan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala taska ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Maksud ayat ini, siapa yang berpaling daripada mengingati Allah. Maksud berpaling ini, dia tidak ingat kepada Allah. Dia tak tunaikan amanah Allah. Dia tak buat hak fardu. Dia tak buat hak wajib. Dia mengabaikan perintah Allah Ta'ala. Maksudnya dia membelakangkan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit. Orang yang berpaling daripada mengingati Allah ni, hidup dia sempit. Kata ulama tafsir, sempit ni ada tiga. Yang pertama, sempit di dunia. Sempit di dunia ni, walaupun dia kaya raya, dia senang lena, jadi ketua negara, jadi pemimpin utama dunia, tapi hatinya tak tenteram. Tak tenteram. Gelisah. Dia takut orang nak bunuh dia, dia takut orang nak guling dia, macam-macam ketakutan, kegelisahan dia. Dia berasa orang nak tembak dia, dia berasa orang nak tikam dia. Macam-macam lah perasaan-perasaan yang mengganggu fikiran dia. Dia rasa tak selamat. Dia rasa tak selamat. Ini di antara perasaan dia. Dia ada sifat syak wasangka. Syak wasangka. Sehingga isteri ni pun dia tak percaya. Jadi macam-macam lah. Itu sempit dada dia. Hati dia, jiwa dia sempit. Yang kedua, sempit dalam alam barzah. Sempit alam kubur. Kubur menghempit dia, muka nakir, soal dan pukul dia, menyiksa dia. Ini maknanya sempit dalam kubur, alam barzah. Dan Nabi kata, Al-Qabru imma rawratum mariyadil jannah wa imma hafarat min hafaran niran. Nabi kata kubur itu sama ada rawdah, taman-taman syurga, ataupun sama ada dia lubang-lubang neraka. Bagi orang beriman, bertakwa, amal soleh, kubur ni adalah taman-taman syurga. Bagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, kubur ni adalah lubang-lubang neraka. Tempat seksi. Itu sempit dalam kubur. Dan sempit yang ketiga, di akhirat besok. Dihumbangkan oleh Allah dalam neraka. Kalau orang kafir, khalidi nafiha abadah. Kekal dalamnya selama-lamanya. Ini yang sempit lagi dahsyat di akhirat besok lah. Ulama nadijat juluduhum baldallaha juludan ghairaha. Liyazukul azab. Allah sebut dalam surah Al-Maidah, setiap kali kulit-kulit mereka terbakar hangus. Maksudnya dalam neraka, kulit diseksa oleh Allah dalam api neraka terbakar hangus. Tumbuh balik. Tumbuh balik kulit baru. Untuk Allah bagi dia rasa seksi. Setiap kali hancur lebur, hangus. Kulit manusia hangus dalam neraka, tumbuh balik, seksi lagi. Summala yamutu fiha wa la yahya. Dalam surah Al-A'la, Allah Ta'ala beritahu keadaan manusia dalam neraka. Nak katakan hidup tak hidup, nak katakan mati tak mati. Antara hidup dengan mati.

Kante dalam Noya Pahai. Sampai Zul, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersutur sekali mayasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan. Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan. Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

0: dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan bala menemani anda dalam Zon Apa Khabar Weh sehingga pukul 6 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Madani 3 generasi ya. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan juga pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan juga usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada Adal Risma. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: Borok Santai dalam Lori at Farhan.
1: Jumpa kita lah waru.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.
2: Baik, saudara terus berhibur bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar We sehingga pukul 6 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, The Six International Cyber Reliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut bolehlah layari di laman web ccam.my.crc2026. Baik, saudara, lagu seterusnya. Terus beribur bersama Bala dalam Zon Apa Khabar Weh.

0: Borak Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atuk gajah, pahlawan gagah. Atuk gajah, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1, dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTI.

0: Negara ini rusak. Tidak ada upaya bangkit semula sekiranya kita biarkan rasuah besar. Kalau ada bukti yang jelas, kalau ada keterangan dan fakta, ambil tindakan. Jangan peduli tentang tuhan, kerana orang politik itu akan berselindung di sebalik kata-kata dan di sebalik puak-puak mereka, sama ada dia guna agama Islam ataupun Melayu ataupun ialah masalah yang dikatakan pembangkang dan kerajaan. Kalau dia tidak kerasuah, dia tidak zalim, dia tidak memeras rakyat, dia tidak harus bimbang, tidak peduli dia kedudukan mana, kerana saya tidak mahu zalim. Saya tahu apa arti kezaliman.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
0: Minta maaf ya, bos. Saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
4: Sejak kita lahir, sampailah dewasa. Pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi bila dah besar, anak-anak...
5: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
6: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
7: Hei, ibu ni kan dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
8: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
9: Kau lah pula, Long. Jaga Mak. Aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
4: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pang FM.

0: Allah, kenapa mela?
1: Ay Ustaz, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
0: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
1: Aku percaya kat dia Ustaz, habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan Ustaz, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat Ustaz?
0: Itulah kau, lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
1: Pesa.
0: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam.

dan tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa.

0: Borok Santai dalam Loyak Faham.
1: Jemput kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zun, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Zalim nazar
1: talis. Bukit Ibam.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
1: Muazzam Shah.
3: Ini sungguh sayang pipi, cuma pipi. Mimi tak mau yang lain.
1: 87.7. FM satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina bi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini ramai manusia yang mencari idola, artis, influencer, tokoh dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita sebenar-benarnya idola yang paling terbaik. Allah menyatakan, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Dalam surah Al-Ahzab, sidang pendengar, Rasulullah merupakan pemimpin yang sangat adil, suami yang sangat penyayang, sahabat yang sangat setia, hamba Allah yang sangat taat, lengkap semuanya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, ikutlah Nabi SAW. Jangan jadikan orang lain sebagai ukuran, sedangkan Nabi adalah satu standard yang sebenar. Maulidur Rasul ini, kita reset semula kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Bila ikut Nabi, pasti selamat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: borok santai dalam loyak pahang.
1: Atuh gajah, pahlawan gagah. Atuh gajah, pahlawan
0: gagah. Dengan penyampaian Zul.

Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan. Tepat pukul 5 petang nanti kita ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri, dan juga tepat pukul 5.45 minit petang nanti kita ikuti Khabar Pahang edisi hari ini 29 Ogos 2026. Baik, saudara, sebelum itu kita mendengar lagu seterusnya.

Bustamante de la Mulla Pahal. Kita punya Pai Zun, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: FM 91.9 MHz. Hatiku parah.
1: Yang terbaik untuk anda.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian, sebaliknya komited mengekang kegiatan

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

0: menyanyi.
1: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani.
2: Habibi ya, ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin.
1: Dan Zon Inspirasi.
3: Bagaimana aku terlanjur mencintai.
1: Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Baik, saudara Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan, tepat pukul 5.45 minit petang nanti kita ikuti Khabar Pahang edisi hari ini. Baik, sebelum itu kita mendengar beberapa lagu lagi. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu, Bala nak kongsikan info pemakluman peralihan MyCard generasi baru. Baik, saudara, pemakluman peralihan MyCard generasi baru, JPN sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sepanjang tempoh peralihan ini, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula 26 Ogos 2026 hingga 31 Ogos 2026. Baik, saudara, JPN sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru. Oleh itu, MyCard yang sedia ada di seluruh negara akan mengalami gangguan sementara bermula 26 Ogos 2026 hingga 31 Ogos 2026. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat pertukaran atau gantian MyCard dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Dan juga bagi urusan permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat. JPN menghargai kesabaran dan juga kerjasama orang ramai sepanjang tempoh peralihan ini serta memohon maaf atas sebarang kesulitan dan juga yang mungkin timbul. Baik, saudara, kita terus beribor lagu seterusnya. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan juga yang ketika memandu sekarang, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Baik, saudara, kita terus beribor lagu seterusnya.

Baik, saudara Radio Malaysia Pine FM, satu pilihan balas menemani anda dalam Zone Apa Khabar We. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, sebelum mendengar lagu seterusnya, The 6th International Cyber Reliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari scam.my.crc2026. Baik, saudara, kita dah ke penghujung segmen Zone Apa Khabar We. Balah menemani anda sehingga pukul 6 petang. Baik, di Zone Nurani, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 9 malam. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Pahang FM. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Zon Nurani hari ini pada petang Sabtu 29 Ogos 2026 bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, saya Hazwan akan menemani anda sehingga 9 malam nanti. Dan untuk petang ni kita santai-santai, tenang-tenang dengan lagu-lagu berunsurkan ketuhanan. Lagu-lagu yang mudah-mudahan dapat menenangkan hati anda pada petang ini. Dan sedikit orang kata saya nak bagi teaser sikit lah. Orang kata antara pengisian program ataupun segmen untuk Zon Nurani hari ini pada pukul 6.30 minit petang nanti kita ada program segmen Sri Kandi. Dan untuk azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada 7.16 minit malam dan disusuli dengan khabar ringkas pada pukul 8 malam. Dan azan isyak hari ini akan berkumandang pada pukul 8.25 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Okey, baik, kita mulakan Zon Nurani hari ini dengan lagu lagu daripada dendangan kita punya Sifu, Dato' M. Nasir dan Dato' Jamal Abdillah, Ghazal untuk Rabia. Terus dengar Abang FM, satu pilihan.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
3: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Sandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kami.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Setiap Sabtu, 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah bin Khais bin Abdul Syam. Saudah binti Zam'ah merupakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah baginda nikahi sesudah kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Saudah binti Zam'ah merupakan seorang janda ketika dikahwini oleh baginda Rasulullah. Perkahwinan pertama beliau adalah bersama dengan Al-Sahran bin Amru, adik beradik kepada Suhail bin Amru Al-Am. Melalui pernikahan tersebut, mereka telah dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Abdul Rahman. Walau bagaimanapun, Abdul Rahman telah meninggal dunia di dalam peperangan. Sahran bin Amru merupakan antara mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat awal keislaman. Saudah binti Zam'ah memeluk Islam bersama-sama dengan suaminya. Walau bagaimanapun, Sahran bin Amru telah meninggal dunia ketika sedang berhijrah. Oleh itu, Saudah bin Zam'ah telah dipulangkan kembali kepada keluarganya yang ketika itu masih kufur. Saudah telah menerima pelbagai ujian pada ketika itu. Walau bagaimanapun, Saudah bin Zam'ah kekal kuat mempertahankan keislaman beliau. Pada satu hari, datang Haulah binti Hakim menyampaikan pinangan oleh baginda Rasulullah. Tidak terjangka oleh Saudah, ketika suatu nanti beliau akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengahwini Saudah kerana Rasulullah telah tahu akan semangat jihadnya Saudah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Saudah terkenal sebagai memiliki kecerdasan akal fikiran dan keluhuran budi yang sentiasa ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Antara buktinya, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku, semua orang telah meragui baginda Rasul. Tetapi Saudah binti Zam'ah kekal yakin terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasulullah telah menitik beratkan keterampilan dan keimanan sebagai asas pemilihan teman hidup. Kerana hakikatnya Saudah sendiri memiliki rupa paras yang sangat sederhana. Bukanlah dalam kalangan mereka yang cantik. Bukan itu sahaja, Saudah binti Zam'ah ini juga merupakan seorang wanita yang miskin. Pernikahan Saudah binti Zam'ah membolehkan beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan rumah tangga baginda. Rasulullah terus melaksanakan kerja-kerja ibadah dan Saudah menjaga Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Ummul Kalsum penuh kasih dan cinta sebagaimana memelihara zuriat keturunan sendiri. Kesabaran dan kelembutan Saudah inilah menjadi penghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah binti Zam'ah turut bersama-sama dengan Rasulullah dalam perang Khaibar. Dalam perang tersebut, Rasulullah telah mengahwini Syafiyah binti Huyai bin Akhtab. Apabila sampai kepada Saudah perkabaran perkahwinan baginda tadi, Saudah terima dengan rela hati tanpa sebarang rasa cemburu. Inilah sikap Ummul Mukminin. Bahkan ketika Saudah telah tua, beliau telah menghadiahkan giliran bermalamnya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Saudah binti Zam'ah terkenal dengan sifat yang pemurah. Pada suatu hari, Saudah telah menerima seguni wang dirham. Tanpa menyimpan wang tersebut, Saudah terus mengagihkan dirham tadi kepada semua yang memerlukan. Itulah dia bukti harta dunia tidak menjadi sesuatu yang diidamkan oleh Ummul Mukminin. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah tetap memilih untuk bersendirian melakukan amal ibadah. Akhirnya, pada ketika pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, Saudah binti Zam'ah bin Qais meninggal dunia.
0: Kisah wanita hebat dalam Seri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Seri Kandi, wanita hebat tauladan ummah. Siti Khadijah. kisah wanita hebat dalam segmen Serikat.

Hai saudara, masih lagi bersama saya Hazwani Zunurani. Hari ini Radio Malaysia Pang FM. Dan sedikit pemakluman peralihan MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Dan sepanjang tempoh peralihan ini, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula 26 Ogos 2026 hingga 31 Ogos ini. Dan sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Dan bagi urusan permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga digalakkan untuk menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat nanti. Dan JPN menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang tempoh peralihan ini serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Okey, baik saudara. Kita dah berada di penghujung jam pertama Zunurani hari ini. Dan di jam kedua nanti kita macam biasalah ada azan maghrib tepat pada pukul 7.16 minit malam. Okey, apa-apa pun, kita teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama.

Baik saudara, masih lagi bersama saya Hazwan di Zon Nurani hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, bersama dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sedikit maklumanlah, nak ingatan azan maghrib bagi kawasan Kuantan Pekan Wazam Shah akan berkumandang tepat pada jam 7.16 minit malam, dan disusuli dengan tazkirah hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Wais Al-Karni Abdul Wahab. Dan pastinya terima kasih kepada anda yang setia dengan kami, yang walau di mana saja anda berada dan walau apa jua aktiviti yang anda sedang lakukan ketika ini. Dan pastinya terus dengar MyFM, satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina fi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini ramai manusia yang mencari idola, artis, influencer, tokoh dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita sebenar-benarnya idola yang paling terbaik. Allah menyatakan, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik, dalam surah Al-Ahzab. Sidang pendengar, Rasulullah merupakan pemimpin yang sangat adil, suami yang sangat penyayang, sahabat yang sangat setia, hamba Allah yang sangat taat, lengkap semuanya. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan orang lain sebagai ukuran, sedangkan Nabi adalah satu standard yang sebenar. Maulidur Rasul ini, kita reset semula kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Bila ikut Nabi, pasti selamat.
2: Cantiknya iman,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 40.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 4.
2: Ini sama dengan huruf jim, tetapi tak ada matanya saja.
3: Oh, dia tak ada mata, sama-sama jim.
2: Sama.
3: Oh, jim mata buta lah je tu.
4: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan satu pesanan atau kata-kata hikmah yang pernah saya terbaca yang berbunyi, kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Kalau kamu ingin Allah berbicara dengan kamu, maka bacalah Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, solat merupakan tawajuh kita kepada Allah. Kita berhadapan menghadap Allah Ta'ala. Bacaan-bacaan zikir dan doa dalam solat itu adalah seolah-olah kita bercakap dengan Allah. Dan kita yakin Allah Ta'ala mendengar apa yang kita baca, apa yang kita cakap. Malahan dalam sebuah hadis Nabi SAW, baginda menyatakan bahawa Allah Ta'ala respon atau menjawab bacaan Fatihah kita. Kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, setiap satu itu Allah memberi respon. Kita je yang tak dengar. Jadi betullah yang dikatakan tadi, kalau anda ingin berbicara dengan Allah Ta'ala, solatlah. Sementara Al-Quran merupakan kalam atau kata-kata Allah yang suci, wahyu terakhir yang terulung, yang agung. Jadi kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita nak mendengar kata-kata Allah, cakap Allah kepada kita, maka kita kena baca Quran. Bila baca Quran, bacalah dengan teliti. Baca juga terjemahannya. Dan bila kita baca itu, anggaplah bahawa ayat-ayat Allah itu, cakap-cakap Allah itu, kalam Allah itu ditujukan kepada kita. Cerita-cerita kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu seolah-olah Allah bercerita kepada kita. Sebenarnya bukan seolah-olah, Allah tu bercerita, memang bercerita kepada kita. Jadi kalau selama ini kita hanya baca ayat-ayat Quran sahaja, lepas ni kita belik-belik juga terjemahannya. Supaya dengan itu kita akan dapat rasai seperti yang disebutkan dalam kata-kata hikmah tadi. Kalau kita belum pandai membaca, belajarlah, mengajilah. Tak payah malu-malu. Biar kita malu sekarang, nanti tidak malu depan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pahang FM, dan saya Hazwan masih lagi menemani anda di Zon Nurani hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sekarang jam sedang menunjukkan pada pukul 7.51 minit malam. Dan sedikit makluman, pada pukul 8 malam nanti kita akan ada khabar ringkas dan diikuti azan isyak pada pukul 8.25 minit malam di jam ketiga Zon Nurani hari ini. Dan semestinya pada pukul 9 malam nanti kita ada berita utama 9 malam langsung dari Wisma Berita RTM. Dan pastinya kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan ke mana saja jua destinasi anda, pastikan pandu berhati-hati, dan jika mengantuk ataupun penat, berhenti seketika, kata tukar pemandu ke ataupun minum secawan kopi untuk menyegarkan mata anda. Yalah. Yalah, malam-malam macam ni biasalah, kadang tu mata agak mengantuk, buat pula memandu di atas highway lebuh raya kan. Kata perjalanan agak jauh, dengan kelajuan yang kata 110 km sejam, pastikan patuh ya had kelajuan. Dan pastinya teruskan kesetiaan dengan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan pastinya saya akan menemani anda sehingga 9 malam nanti. Terus dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: Saya Lama Chang Yok Ngang, ini mengucapkan selamat hari Merdeka Ang, selamat hari Malaysia. Ku beri sepenuhnya
1: ini negaraku. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik, saudara. Terima kasih masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pahang FM di Zona Rani hari ini. Dah sedikit makluman lah. Sebentar saja lagi, Azan Isya bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazam Syah akan berkumandang tepat pada jam 8.25 malam. Dan selepas itu, kita sama-sama nantikan berita utama 9 malam langsung dari Wisma Berita RTM. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan semoga anda semua sihat-sihat belaka. Dan orang kata, jangan lupa untuk makan malam sama keluarga. Dan pastikan hari-hari anda teruskan dengan senyuman dan orang kata kegembiraan bersama yang tersayang. Terus dengar PFM, satu pilihan.

matahari hinggalah malam melabuhkan tirai. Hidup kita penuh dengan tuntutan, kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "An-nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi syarab." Kata Abu Sa'id, Nabi melarang meniup minuman yang panas. Dan juga satu hadis daripada Ibnu Abbas, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina' aw yunfakha fihi." Rasulullah melarang seseorang bernafas dalam bekas minuman. Maksudnya sambil diminum, sambil dibernafas, atau dia meniup ke dalam makanan. Kenapa perkara ni dilarang dalam Islam? Kerana untuk menjaga adab. Dalam Islam, kita bila makan ni memang kita perlu jaga adab. Sifat tergesa-gesa ni adalah sifat syaitan. Dengan cara kita menahan diri dari meniup makanan ni, boleh membentuk sabar. Dan ianya ada selari dengan tuntutan dalam ilmu sains kesihatan untuk menghindari daripada pencemaran kuman ke dalam makanan tersebut. Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Muhammad nabina fi nuru hadina.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini ramai manusia yang mencari idola, artis, influencer, tokoh dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita sebenar-benarnya idola yang paling terbaik. Allah menyatakan, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Dalam surah Al-Ahzab, sidang pendengar, Rasulullah merupakan pemimpin yang sangat adil, suami yang sangat penyayang, sahabat yang sangat setia, hamba Allah yang sangat taat, lengkap semuanya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan orang lain sebagai ukuran, sedangkan Nabi adalah satu standard yang sebenar. Walidur Rasul ini, kita reset semula kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Bila ikut Nabi, pasti selamat.
2: Cantiknya iman,

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

Baik, saudara, jam menunjukkan pukul 8.52 minit malam dan ini menandakan berakhirnya Zon Nurani hari ini 29 Ogos 2026 dan pastinya semoga malam ini, malam minggu, dia tenang-tenang sahaja, ambil kesempatan untuk bawa keluarga untuk beriadah dan orang kata sikit sebanyak, orang kata meluangkan masa bahagia bersama mereka. Dan pastinya saya, Hazwan, ingin mengundurkan diri. Saya nak pass baton kepada rakan tugas untuk Zon Inspirasi selepas ini daripada 9 malam hingga 12 tengah malam. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Power FM dan bersama saya juga pada pagi esok di Zon Aktif 6 pagi hingga 10 pagi esok. Dan pastinya esok ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Dan pastinya kita ada carta top pop. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Power FM, satu pilihan. Assalamualaikum, selamat malam dan bye-bye.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Ketua Anwar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Anda makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cermin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: dan Hari Kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lemburaya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke pantai timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak berimanlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya disempurnakan

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam apa? Salam merdeka ya. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan di jam ini 9 hingga 12 malam nanti. Anda akan ditemani saya, Zon Inspirasi, Afni Suhaimi, hingga tengah malam nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami ataupun masih setia bersama dengan kami, terima kasih kami ucapkan. Dengarkan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kalau hari ini anda terasa panjang, kalau ada perkara yang tak menjadi seperti yang kita harapkan, atau mungkin hari ini sebenarnya hari yang cukup indah untuk anda, apa pun ceritanya, malam ni kita raikan semuanya. Sebab hidup ini bukan tentang setiap hari kena jadi sempurna, betul tak? Kadang-kadang cukup sekadar kita terus melangkah. Jadi malam ni seketika tinggal dulu kesibukan anda. Mungkin anda kini yang dalam perjalanan pulang, katanya di beberapa lebuh raya keadaannya sesak ya. Maklumlah cuti panjang kan, cuti sekolah kan. Jadi mungkin anda mengambil waktu ini untuk sama-sama merancang percutian bersama keluarga, ataupun ada yang nak balik kampung kan. Hati-hati dalam pemanduan. Dan mungkin anda yang sedang berehat di rumah, terus dengar Radio Malaysia Pang FM, kerana saya telah menyusun lagu-lagu hiburan semestinya hanya untuk anda. Jadi kita mulakan malam ini dengan Aisyah Rednoh, Tak Adil. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
1: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM seperti biasa di jam ini 9.30 minit malam. Rangkuman sedikit, rangkuman info sukan untuk anda, di mana pertama sekali berita duka dari arena permotoran, pelumba CKJ Racing Faris Putra Muhammad Fadil meninggal dunia selepas terpabit kemalangan pada pusingan pertama perlumbaan CP150 kejuaraan Cup Prix Malaysia di Litar Pemotoran Terengganu. Dan insiden berlaku di Selekoh 3. Faris Putra sempat menerima rawatan sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Nuzahirah Kuala Terengganu. Salam takziah buat keluarga, Allah yarham. Dan sementara itu, bekas penerjun negara Kimberly Bong Kian Ping mengumumkan sudah memeluk Islam pada Julai lalu, dan beliau menyifatkan keputusan itu sebagai antara detik paling istimewa dalam hidupnya. Baiklah, perkembangan lain, MSN menepis dakwaan tidak menyokong Dato' Azizul Hasni Awang, di mana MSN menegaskan pihaknya sentiasa menyokong perancangan jaguh berbasikal trek negara itu semestinya ya, dan termasuk persiapan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Baiklah, itu antara rangkuman info sukan untuk malam ini. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM. Harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah dimainkan. Dan buat anda yang sedang dalam perjalanan ke Gua Musang, ada sedikit peringatan mengenai keadaan trafik di laluan Gua Musang, Kuala Lipis, di mana laluan berkenaan dilaporkan sesak teruk sehingga hampir 20 km, terutama bermula dari pintu masuk Gua Musang berhampiran Kampung Mentara. Mungkin frekuensi anda sedang mendengarkan kami kan di sana. Jadi keadaan ini dipercayai berpunca daripada jalan yang rosak, berlubang dan tidak rata selain kerja-kerja pembinaan projek Lingkaran Tengah Utama atau LTU. Jadi kepada anda yang memandu melalui laluan itu, jangan terburu-buru dan pastikan jarak kenderaan anda sentiasa selamat. Dan jangan lupa perlahankan kenderaan apabila melalui jalan yang rosak dan lencongan projek. Kalau boleh itu, rancang perjalanan anda lebih awal dan bersedia untuk berdepan dengan kesesakan. Elakkan memotong secara berbahaya atau menggunakan lorong kecemasan. Yang paling penting sekali, sabar ataupun bertolak ansur kan. Ingat, kita semua nak sampai ke destinasi dengan selamat. Pandu selamat, semoga perjalanan anda ke Gua Musang dipermudahkan. Okey, hiburan seterusnya untuk anda dari Ziana Zain. Kekal terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit abang tu kencing manis.
1: Awak ni pa. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
5: Bonda.
6: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
7: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
8: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
9: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
10: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengobatanmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah.

Itu dia tadi untuk anda. Mungkin dulu ibu yang berjaga malam ketika kita sakit kan. Hari ini mungkin kita pula yang bertanya, ibu okey ke tak hari ini. Jadi kalau ibu masih ada di sisi, jangan tunggu hari istimewa untuk menghargai. Mungkin telefon ibu boleh bertanyakan khabar, luangkan sedikit masa bersamanya. Sebab satu hari nanti kita mungkin hanya mampu merindui suara yang pernah berkata, baliklah ibu tunggu. Hargailah ibu selagi masih ada, kerana kehilangan ibu bukan sekadar kehilangan seorang insan, tetapi kehilangan sebuah rumah tempat hati kita selalu ingin pulang. Itu antara hiburan malam anda untuk malam ini. Dan baiklah, pada jam 11 malam nanti kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada utama 11 malam. Dan terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Saya menemani anda hingga ke jam 12 malam nanti.

Nadi diperkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Cara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir C. Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu yang aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir C. Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Rio Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan sahabat madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan sahabat madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Setakat pukul 10 malam tadi, empat kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada

11:15 minit malam, Radio Malaysia Pahang FM terus menghiburkan anda. Dan anda bertemankan saya, tinggal baki satu jam, kurang satu jam saja lagi sehingga jam 12 malam nanti. Anda bersama dengan saya, Afni, dalam Zon Inspirasi malam ini. Dan baiklah, tak semua perjuangan tu perlu diumumkan. Betul tak? Setuju ke tak setuju? Ada orang cakap setiap hari nampak tenang, tapi sebenarnya kita ni sedang berjuang dengan begitu banyak perkara. Betul kan? Sebab tu kita ni jangan terlalu cepat menilai seseorang berdasarkan apa yang kita nampak. Kalau boleh, malam ni kita pilih untuk lebih lembut, lebih memahami, lebih banyak bertanya, awak okey, daripada membuat andaian kepada kehidupan seseorang. Kan kita tak pernah tahu apa yang seseorang lalui. Jadi apa kata fikir-fikirkan, kalau kita baik dengan orang, orang akan baik dengan kita. Percaya ke tak percaya? Lepas tu, apa yang saya belajar, tak semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ada yang kita bantu, akhirnya melupakan kita. Ada yang kita jaga, akhirnya melukakan kita. Sampai satu hari tu kita akan faham kita ni tak perlu berhenti menjadi baik hanya kerana pernah diperlakukan dengan buruk. Sebab baik itu pilihan kita, balasan itu urusan Tuhan. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Masihkah ada rasa itu dari Misha Oma membawa kita ke jam 11.49 minit malam. Pejam celik sekejap saja kan. Tak lama lagi kita akan memasuki tengah malam, 12 malam, 3 jam yang kita lalui bersama. Mungkin nampak singkat sangat kan, tapi saya harap ada satu ayat, satu cerita atau satu lagu malam ni yang menyinggah di hati anda. Dan sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan satu pesan. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Anda mungkin belum berada di tempat yang anda impikan, tetapi lihat sejauh mana anda sudah berjalan. Anda masih di sini, masih mencuba, masih berharap. Dan itu pun sudah cukup untuk malam ni. Jadi waktu-waktu ini berehatlah. Letakkan semua yang berat untuk sementara. Esok kita sambung lagi. Saya Afni Suhaimi mengucapkan terima kasih kerana menemani inspirasi dari jam 9 malam tadi hingga 12 tengah malam ini. Dan semoga malam anda tenang, semoga hati anda lapang, dan semoga esok hadir dengan sedikit lebih banyak harapan. Selamat malam, jaga diri dan jangan pernah berhenti percaya bahawa hidup masih mempunyai cerita yang indah untuk anda. Ini Zon Inspirasi kerana kadang-kadang kita cuba perlukan satu sebab kecil untuk melangkah. Baiklah, terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Saya tinggalkan lagu terakhir untuk anda di jam ini. Jangan ada dusta antara kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan, bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okay, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali, sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru sahaja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

Warkah berlagu Pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok National FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada Mesara, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah bermasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak, kan? Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruhan tu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan National FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963.

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri. Tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chot, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi, Inan, susah sekali nak sebut ni. Inan Anja, Ina Anja 888, ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada Hyperact, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama

0: asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid minta maaf sebut hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki. Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu, tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang, minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara, ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan, aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada dah, tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi, dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah seorang-seorang. Pasal apa orang cari? Muslimat dirahmati Allah, sebab biasanya dia ada kat masjid. Tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita? Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat. Kan dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula tak datang masjid. Muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak, hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Sepulan tu PM tepilah. Sepulan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah, dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya sepulan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan. Bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dia kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat. Kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reda tak, Allah suka tak? Dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos. Bos adalah bos. Kita cakap apa pun musibah-musibah rahmat Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka, muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan, sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyadah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian. Dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya Allah, kerana apa? Kerana niatnya. Ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah, mati insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan, muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah, kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa akak buat macam ni? Dah orang buat ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je muslimin-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat, langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

Pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang, belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu, yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankan

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan puan-puan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan puan-puan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan puan-puan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan puan-puan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan puan-puan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan puan-puan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyarangjakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Rádio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 1 hingga ayat 13.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل

إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن نصبه

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi warga bang. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan peluang untuk bertemu pada pagi Ahad ini. Dan terima kasih kerana memilih Pahang FM, satu pilihan. Saya Hazwan akan menemani anda dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi nanti. Apa khabar semuanya? Harap-harap pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik. Mungkin ada yang sedang bersiap untuk keluar beriadah, ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, dan ada juga yang sedang menikmati secawan kopi bersama keluarga. Dan di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan MyFM teman setia pagi anda. Dan pagi ini kita akan bersama-sama membawa satu semangat yang cukup istimewa kerana hari esok 31 Ogos, seluruh negara Malaysia ataupun seluruh negeri di dalam Malaysia ini akan menyambut Hari Kebangsaan. Dan lebih menarik, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Pahang juga akan berlangsung esok di Padang Kemunting, Kuantan. Dan jadi sepanjang zona aktif pagi ini, kita akan kongsikan beberapa perkara menarik mengenai sambutan Hari Kebangsaan di negeri kita. Baiklah, kita mulakan pagi hari ini dengan sebuah lagu yang menceriakan suasana. Teruskan bersama Zona Aktif hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Ini akhir ayat Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah kami jadikan kamu, yakni umat Islam, umat Muhammad ini, umat wasata, supaya kamu menjadi saksi-saksi ke atas manusia. Dalam beberapa kitab tafsir, contoh Ibnu Kathir menyatakan maksud ummatan wasata, umat yang terpilih dan terbaik. As-Sa'di pula menyatakan maksudnya umat yang adil dan pertengahan atau sederhana dalam semua aspek agama dan aspek kehidupan. Jadi ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya menjadi umat orang yang tidak melampau, orang atau umat yang terbaik, terpilih tapi sederhana, bersifat sederhana tanpa menggadai prinsip-prinsip agama. Inilah antara ciri-ciri utama ajaran Islam ini berbanding contohnya agama Samawi yang lama yang lain ataupun kaum yang mendakwa mereka menganut agama Samawi seperti Yahudi dan Nasara yang terlalu bersifat sempit atau terlalu longgar hingga melanggar peraturan. Sifat wasatiyah ataupun sederhana ini akan melahirkan sikap toleransi, sedia bertolak ansur, boleh berunding, boleh menerima pendapat orang lain yang sekalipun berbeza, tidak keras kerana di sana ada murunah, keanjalan dalam kita beramal, dalam kita memberikan pandangan dan menerima pandangan orang lain. Itulah antara penghayatan sifat ummatan wasata. Allahu.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.
2: Allahu.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Terbit matahari hinggalah malam melabuhkan tirai. Hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Pasulah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti Kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Saya tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Han nak maki aku pasal apa? Masa han perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cari dulu, kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang rekodlah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih 2 kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam beritu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Bakson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Baik, itu tadi lagu pesan orang dulu daripada Kudin Kali. Ingat pesan, Tok Wan. Okey, selamat pagi dan terima kasih kerana masih setia bersama Zone Aktif di Pang FM Satu Pilihan. Dan tadi baru saja kita mengikuti berita utama 7 pagi. Semoga segala perkembangan yang disampaikan tadi memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai isu-isu semasa. Dan pendengar sekalian, tinggal satu hari saja lagi ataupun mungkin beberapa jam lagi sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan, tepat hari esok 31 Ogos 2026. Dan bagi kita di Pahang pula, sambutan peringkat negeri Pahang tentunya menjadi antara acara yang dinanti-nantikan. Dan kalau anda sekeluarga bercadang untuk turun menyaksikan sambutan esok, bolehlah rancang perjalanan dari awal dan anda digalakkan hadir seawal 7 pagi di Padang Kemunting, Kuantan. Pagi esok. Dan paling penting, bawa bersama semangat patriotik kita. Dan kalau ada jalur gemilang di rumah, apa kata kita kibarkan. Dan biar suasana Hari Kebangsaan itu kita rasakan bukan hanya di lokasi sambutan tetapi di rumah dan di seluruh negeri Pahang. Dan kita berehat seketika dengan lagu pilihan seterusnya, Selamat Pagi Sayang daripada Nor Kumalasari. Terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 30 Ogos 2026. Sari berita utama. Perdana Menteri mahu rakyat manfaatkan bantuan kerajaan. Kerajaan Pahang ambil maklum cadangan penyedutan pasir di Kampung Pesagi. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu setiap program dan inisiatif kerajaan dilaksanakan dengan pendekatan turun ke bawah. Katanya kerajaan perlu memikirkan keperluan rakyat secara menyeluruh dan memastikan pelbagai kemudahan serta bantuan disediakan dapat dicapai masyarakat di peringkat akar umbi. Ini termasuk program skim usahawan bangkit, Pusat Saibaran Maklumat Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Jelas beliau, pendekatan ini penting supaya program kerajaan tidak sekadar wujud di atas kertas, sebaliknya dapat dirasai dan dimanfaatkan oleh rakyat. Kerajaan negeri mengambil maklum cadangan penduduk kawasan Kampung Pesagi Maran yang sebelum ini memohon supaya proses penyedutan pasir dilaksanakan. Cadangan itu dilontarkan penduduk susulan masalah penurunan paras air di Sungai Pahang, khususnya di sekitar kampung berkenaan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, perkara berkenaan telah pun dibawa kepada pihak Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Beliau berharap pihak Kerajaan Persekutuan dapat membuat keputusan yang menguntungkan kerajaan negeri. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Koperasi Pendidikan Melayu Pahang Kodidik disasarkan terus berkembang dan berdaya saing bagi memastikan kelangsungan koperasi itu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda Koperasi dan Usahawan Negeri, Dato' Amizar Abu Adam, usia koperasi tersebut yang telah mencecah 76 tahun membuktikan pengurusan yang baik. Selain mengamalkan integriti dan amanah yang menjadi asas penting dalam memastikan kelangsungan koperasi itu, beliau mahu Kodidik melaksanakan pembaharuan dan transformasi baru sehingga berupaya mencapai usia 100 tahun. Cadangan projek Taman Diraja Padang Polo Majlis Perbandaran Pekan diharap dapat memperkukuh imej Pekan sebagai bandar diraja. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Dato' Sri Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, projek itu juga menjadi ruang rekreasi yang lebih berkualiti dan selesa untuk manfaat masyarakat. Jelasnya, lawatan ke tapak cadangan projek juga telah dilakukan bersama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Dr. M. Nur Azman Taib kemarin. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.